0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: labil Hashu. Seru ya lagunya ya.
1: Kayak apa sih, kepikiran apa bikin judul lagu Hashu?
0: Tapi itu liriknya relate loh.
1: Iya ya.
0: Iya kan, tentang bekerja, pekerja lah gitu istilahnya.
1: Ini seru ya. Kok kepikiran gitu bikin Hashu?
0: Itu kalau kata netizen sih itu sebenarnya kata-kata yang diplesetkan.
1: Oh, aku tahu. Ya,
0: itulah pokoknya. Tapi
1: iya pintar
0: iya,
1: sih.
0: Aku oh iya juga ya.
1: Gitu. Pintar sih aku bilang.
0: Iya, apa dia tuh memang ini ya, musikalitasnya tuh kan tinggi gitu kan.
1: Jadi ya, lagu-lagunya juga enak, aku suka
0: iya,
1: yang ini.
0: Iya, relate kehidupan sehari-hari kalau lagunya Salma tuh.
1: Enjoy ya. Tapi aku suka ini loh yang Berharap Pada Timur.
0: Oh iya, aku juga suka. Itu kan tentang suaminya,
1: iya
0: katanya
1: kan.
0: So sweet banget ya kalau bisa bikin lagu ya.
1: Aku kalau bikin lagu kayak apa ya? Aku nyanyi aja, udahlah nih berisik katanya gitu.
0: Enggak, masih mending berisik ya. Udahlah enggak usah nyanyi, nanti kaca pecah.
1: Ya Allah, kejam kau ya. Coba waktu pacaran dulu bilangnya apa. Kirim dong VN mau denger suaranya.
0: Upat.
1: Ji, sekarang udah jadi bini aja.
0: Karena kita udah kebanyakan teriak di rumah.
1: Mungkin ya,
0: udahlah, diam lah.
1: Kita gitu. Udah konser di rumah mungkin. Jadinya kayak, aduh berisik banget nih perempuan gitu ya.
0: Iya.
1: Udah, kau mau jajan kan, yuk. Pernah gak dikasih duit 50 ribu sama laki? Buat jajan di Indomaret?
0: Mau jajan, ya udah nih bawa lah ya.
1: Iya lagi, dan kita suka lagi.
0: Iya, kayak,
1: kenapa kita perempuan ini mudah tergoda ya?
0: Terus nanti depan Indomaret ada cilok, ada apa, adalah.
1: Tapi sesungguhnya 50 ribu tuh gak cukup sayang.
0: Geli-geli aja tapi ya kan? Alhamdulillah.
1: Tapi kok aku suka gitu kayak, udah ini jajan gitu. Duit kita juga ada bang gitu. Tapi duit abang kok lebih enak ya.
0: Kalau duit kita tuh kayak ntar dulu deh.
1: Iya lagi.
0: Minta dulu.
1: Iya lagi. Kayak ya udah jajan di nomor aja gampang gitu ya. Udah jajan aja. Tapi kalau dari laki gitu duitnya
0: beda.
1: Kok ada manis-manisnya?
0: Iya, itulah itu namanya nafkah
1: suami. Seru banget ya.
0: Aduh.
1: Kita mau cek ini CCTV
0: iya,
1: lah.
0: Ya.
1: Coba ada yang lapor enggak lapor
0: ada, ada. Yang lapor dulu nih. Ada dari Sultanul Ihsan. Katanya di Tembesi bengkel udah mulai macet. Terus ada ini nih katanya terupdate-nya ada pantauan kecelakaan di turunan Daeng depan Buana Central Park arah Batu Aji.
1: Coba, nah, videonya bisa di-play enggak?
0: Coba kita lihat ya.
1: Apa itu kecelakaannya kayak mana?
0: Motor kayaknya sih.
1: Aduh, semoga enggak ada korban ya.
0: Oh iya motor-motor sih.
1: Motor-motor ya. Nah itu teman Pro 2 hati-hati bawa kendaraannya.
0: Betul.
1: Ya. Karena ramai banget, jangan nyalip-nyalip juga.
0: Iya sabar-sabar aja ya, namanya udah macet ya sudahlah gitu.
1: Terima kasih Sultanul ya infonya ya.
0: Terus satu lagi nih ada dari Ilham Ramadan. Katanya lapor Min beneran Barelang macet efek kecelakaan di Daeng. Oh sama yang tadi itu.
1: Yes.
0: Berarti memang masih macet gitu ya lumayan ya tahun 2 ya. Jadi ya buat kamu yang lagi di daerah sana juga ya sabar-sabar aja ada kecelakaan
1: ya,
0: ternyata guys.
1: Itulah makanya mungkin bertanya-tanya kan ini apa ini macet ya, kecelakaan gitu.
0: Biasanya kan gitu.
1: Nah ini di Simpang Bayi Indonesia masih
0: Simpang
1: agak
0: Simpang Bayi lancar. Iya
1: ya,
0: karena kan kalau Simpang BI lampu merahnya aja nih yang bikin panjang gitu ya.
1: Betul. Gimana lagi?
0: Di Bundaran Madani.
1: Iya, Bundaran Madani.
0: Bundaran Madani ada enggak macet.
1: Kayaknya tadi habis hujan tuh ya, basah jalannya.
0: Iya, basah.
1: Lancar jaya.
0: Lancar jaya.
1: Cuacanya beneran juga terang
0: benderang. Mataharinya bersinar.
1: Kayaknya sih bakal panas yang ini.
0: Iya sih, tapi ya sudahlah ya, alhamdulillah. Cucianku belum kering ya kemarin gara-gara
1: iya,
0: hujan.
1: Iya, udah 2 hari.
0: Terus ini di Simpang Casablanca seperti
1: ini yang
0: biasa.
1: Kita mau lihat ya.
0: Tapi ini lancar loh kategorinya. Karena
1: lancar.
0: Udah jam segini kali ya, 7.20.
1: Mungkin ya, jadi enggak setak-setak lagi, guys.
0: Benar, tapi masih
1: tapi lumayan rame
0: yes,
1: banget tuh di.
0: Masih padat tuh belakangnya.
1: Kayaknya di flyover-nya itu masih rame ya.
0: Iya, atau enggak ini karena lampu hijau bisa
1: mungkin.
0: Ya kan?
1: Tapi enggak setak loh jujur.
0: Oh, iya, bener,
1: biasanya
0: sih,
1: tuh padat banget.
0: Kayak ada jedanya gitu lah
1: mobil. Enggak sih yang ketiban juga rame.
0: Iya lagi.
1: Kenapa ya?
0: Coba nanti kita lihat di shopping.
1: Apa mungkin orang yang ke Batu Aji juga lewat Tiban kali ya?
0: Motornya jauh nggak sih kalau kayak gitu?
1: Nggak tahu sih, tapi kok rame banget hari ini.
0: Kalau ini di mana nih? Shortlink.
1: Tuh kan aku bilang
0: ya kan?
1: Juga
0: ya
1: kayak
0: rame
1: ada.
0: Sih.
1: Kenapa rame ya? Jadi, biasanya ketiban kan nggak serame itu ya?
0: Kayaknya pekerja-pekerja yang dari kan di daerah Sekupang tuh sekarang juga banyak ini gak sih, tempat kerja gitu loh.
1: Oh jadi iya kayak, iya
0: jadi kayak kebalik gitu loh, yang Tiban kerjanya ke arah Batam Center. Nah yang Batam Center kerjanya daerah Kupang. Jadi iya kan lagi. Ya sudah lah, bertukar tempat lah ya.
1: Iya jadi rame lah Tiban kita ya. Anak Tiban here.
0: Terus ini di mana nih? Simpang Kuda.
1: Simpang Kuda.
0: Wah, di namanya.
1: Ini Simpang juga Kuda. Ini juga lumayan rame loh. Wah, arah ke terowongannya.
0: Iya, arah terowongan rame, tapi arah yang lampu merah mana tuh? Itu juga enggak terlalu rame sih.
1: Enggak rame ya. Ke arah Glayel ya.
0: Arah Glayel tuh enggak terlalu
1: rame, lancar aja.
0: Karena kan sekarang juga udah ini ya guys ya, udah lebar jalannya. Batam tuh mana sih jalan yang enggak lebar? Sekarang semua mau dilebarin.
1: Semuanya ya. Iya. Bahkan dekat perumahan aku juga itu udah mulai-mulai mau dilebarin.
0: Muka ini kuning, ramai lancar, muka kuning juga aman terkendali
1: belum,
0: ya guys.
1: Belum
0: ya?
1: Muka kuning enggak sih? Temenggung.
0: Sebelum iya Temenggung ya. Arah lah arah muka kuning.
1: Tapi
0: gitu.
1: Ramai ya dua-duanya. Rame. Dari muka kuning ke Batam Center juga lumayan ramenya.
0: Yang arah Batam Center banyak motor ya.
1: Banyak mau ini kerja tuh. Ini udah 7:23 ya guys
0: yes.
1: Ya. Berarti 7 menit lagi 7:30.
0: Iya, jangan lupa absennya. Apakah Anda?
1: Aku udah absen belum? Aku lupa.
0: Anda?
1: Aku suka gitu kadang.
0: Ya ampun.
1: Ya, suka lupa absen adalah ikhlas.
0: Merugikanlah ikhlas ya kalau udah lupa absen tuh itu. Ya ampun.
1: Gimana mama ini pagi-pagi bangun subuh gedebak-gedebuk.
0: Iya benar lagi.
1: Lupa lah absen itu ya kan.
0: Aku pun kadang gitu gedebak-gedebuk atau gak mau pulang kayak aduh, anak udah ini anaknya rewel.
1: Iya.
0: Pengen cepat-cepat pulang ya, udah pas pulang sampai rumah belum absen lagi balik ya sudahlah.
1: Tapi aku suka sih kalau balik lagi buat absen. Kenapa?
0: Kenapa emang?
1: Bisa jajan habis
0: itu. Itu modus kok kan.
1: Betul.
0: Kok mau jajan bukan mau absen.
1: Pi belum absen loh Pi gitu kan.
0: Ketinggalan absen.
1: Iya abis itu beli cilok. kamu masih bisa berkabar banget ya sama Pro 2. Lapor minnya kita masih tungguin ya. Nanti kita bacain lagi deh lapor minnya.
0: Yes.
1: Kita simpen dulu ya.
0: Betul.
1: Pokoknya buat kamu hati-hati jalan yang drive safely, bisa mention kita di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Balik lagi teman bro dua di Spada.
1: Yes, ini lagu ini mengingatkan kita pada zaman-zaman sekolah ya.
0: Zaman-zaman belia.
1: Eh, sekolah apa? Kuliah nggak sih? Sekolah? Sekolah lah ya.
0: Iya, bisa.
1: Kemana ya Selena Gomez sekarang?
0: Nggak pernah kelihatan ya. Itu zaman-zaman dia masih sama Justin Bieber nggak sih?
1: Iya, suka banget lagi lagunya yang ini.
0: Memang.
1: I love you like a love song, baby.
0: Dulu mereka pasangan ini ya.
1: Hot. Sama itu, Who Says, suka gak? Who Says You're Not Perfect.
0: Enggak tahu aku lagu itu.
1: Itu enak, waktu itu dia masih main di Disney.
0: Oh iya, kan dia memang ikon Disney banget.
1: Yes, I love it. Percaya gak sama teori konspirasinya?
0: Apa tuh?
1: Katanya Selena Gomez yang sekarang bukan Selena Gomez.
0: Maksudnya gimana ya?
1: Ya, Selena Gomez yang sebenarnya itu sudah hilang begitu.
0: Sudah gone
1: gitu. Ya katanya begitu. Makanya si Justin Bieber bikin lagu Ghost. Kan ada liriknya itu apa? I will be apa katanya? Pokoknya pokoknya ada ghost-ghostnya gitu lah. Pokoknya katanya itu buat Selena. Percaya
0: gitu.
1: Enggak?
0: Aku gak pernah denger lagi.
1: Sekarang ini penampilan Selena itu agak berubah gitu. Kata netizen kayak itu bukan dia sih gitu.
0: Masa sih? Aku udah lama sih juga enggak lihat.
1: Enggak ngikutin
0: banget gitu.
1: Teori konspirasinya ya.
0: Enggak. Emang dia berubah apa sih?
1: Beda banget sekarang wajahnya. Kata orang sih dia hanya menua gitu.
0: Ini.
1: Bukan.
0: Ya. Ini yang terbaru.
1: Yes.
0: Ini.
1: Yeah.
0: Oh.
1: It's different, right? Tapi ada yang bilang juga dia kan kena sakit lupus.
0: Oh iya bisa.
1: Makanya jadi agak beda gitu aja ya. Ya ada aja netizen.
0: Ceria yang banget ya. Ini ya kan? Sumringah gitu.
1: Itu yang pojok ini, kiri, pojok ini. Kiri different kan?
0: Ini oh dia sekarang ini.
1: Yes.
0: Iya sih emang agak beda
1: ya. Kan.
0: Iya sih, tapi ya menua juga bisa ya guys ya.
1: Iya kata orang-orang. Ya, dia just aging.
0: Bertambah berat badannya kan jadi bikin beda juga struktur mukanya. Dulu kan masih belia.
1: Sekarang katanya dia udah ini ya, udah married apa masih tunangan sama Benny Blanco gitu. Jadi udah enggak terlalu eksis lagi Selena Gomez.
0: Itu
1: gitu.
0: Mungkin karena kita yang diingatan kita tuh masih dia yang
1: muda.
0: Belia itu muda
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Lupa kalau tahun-tahun itu berjalan dengan cepat.
1: Apalagi perempuan ya, beda
0: betul.
1: Banget pastinya ya. Ya, gitu deh. Ada yang teori konspirasi mengatakan begitu. Kita ini ya
0: balik
1: intermezzo
0: lagi.
1: Ya. Kita balik lagi. Kita mau cain lapor minnya
0: betul,
1: nih.
0: Betul, rame ya yang laporan pagi ini di hari
1: siapa,
0: Senin.
1: Siapa?
0: Ini ada Hazlin Inka, kata dia lapor min SP juga macet.
1: Padat merayap ya. Cantik
0: iya.
1: Langitnya.
0: Iya kan? Semua yang kirim foto memang menampakkan udara hari ini tuh cuacanya bagus ya.
1: Aku saranin ya. Udara-udara cuaca kayak gini tuh enaknya ngeliatin sunset, guys.
0: Oh iya, semoga ada ya.
1: Iya, ada loh. Kemarin cantik banget mataharinya gede.
0: Iya.
1: Iya, kayak
0: padahal kemarin
1: kan
0: hujan
1: banget.
0: Loh.
1: Iya, abis hujan mataharinya lumayan menyala.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Panas banget. Di mana lagi siapa lagi?
0: Ini Rudy, Bang Rudy.
1: Ya, Bang Rudy katanya.
0: Lapor min, Bundaran Barelang stuck macet, cuaca cerah. Sekian laporan.
1: Terima kasih. Semoga gajinya masih ada sampai akhir bulan ya, Bang.
0: Secerah itu ya.
1: Amin.
0: Terus dari Lorenzo.
1: Ini namanya Lorenzo atau Irenzo?
0: Irenzo, ya pokoknya ada Zo-nya.
1: Iya pokoknya gitu deh. Katanya.
0: Lapor min, Bundaran Barelang. Kata dia gitu, coba kita tengok ya.
1: Ih macet kali.
0: Iya memang lo macet kali.
1: Tapi aku suka situ. Jalan kesini tuh cantik, pemandangannya banyak hijau-hijau.
0: Iya sih
1: itu
0: hijau
1: jalan,
0: dan biru itu.
1: Jalannya mau digedein guys, tenang guys.
0: Ini udah gede gak sih?
1: Itu pinggir-pinggir kayak ada pembangunan.
0: Enggak tahu lah ya kalau kurang
1: soalnya
0: gede.
1: Di area Batu Aji sana aku kemarin lewat situ kayak banyak
0: mau dilebarin lagi.
1: Yes.
0: Siapa, nanti kita lihat
1: lagi?
0: Ya. Ini dari
1: Rico
0: Andestian. Lapor min Batu Aji muka kuning macetnya. Kemacetan. Ada apa pagi? Itulah yang tadi kecelakaan itu bisa
1: iya,
0: juga.
1: Iya guys, tadi ada laporan kecelakaan
0: karena
1: di Dayang.
0: Kecelakaan yang situ jadi merembet kemana-mana kayaknya.
1: Padahal memang udah macet, makin macet gitu ya. Bersabar kalian guys.
0: Iya ya, sabar-sabar ya. Ini kalau yang biasa kayak udah memprediksi macetnya segini, ternyata macetnya lebih parah, jadinya telat. Ya udahlah ya.
1: Izin aja, izin Pak.
0: Izin
1: nih,
0: Pak.
1: Nih Pak, lihat deh Pak. Macet banget Pak, saya nggak bisa terbang gitu.
0: Iya. Ini siapa?
1: Oh, itu harus buka di ini.
0: Buka di mana ini?
1: Di apa namanya? Dia request
0: HP,
1: soalnya.
0: Oh ini nih. ada mobil mogok di bagian kiri dan tidak dipinggirkan kata gitu. Kata Bang Ilham, nambah nih informasinya ya teman-teman.
1: Oh, tidak dipinggirkan ya. Gitu mobilnya.
0: Pantaslah macetnya gitu. Betul juga sih kayak biasanya tanpa maksudnya enggak ada kecelakaan juga macet ya. Kita tahu macetnya luar biasa, tiba-tiba ada yang kecelakaan makin menjadi jadi.
1: Tahu. Ini kayaknya dia salah mention deh.
0: Oh iya ya.
1: Ini si Sanggar Tari Intan. Dia kirim foto penarinya. Kan kita suruhnya lapor Min Dias. Kenapa ya?
0: Salah kirim kayaknya.
1: Kayaknya.
0: Ya. Kayak pengen kirim ke mana teringatnya Pro 2 Batam.
1: Enggak tahu deh. Iya kayaknya ya. Dari Ilham nih. Mobilnya mogok pas tanjakan. Waduh, iya lagi.
0: Makanya jadi ya adalah kebayang lah ya macetnya kayak apa ya. Sabar-sabar, harap bersabar.
1: Tapi mungkin mobilnya rusak ya.
0: Iya, ya mobil kan? Tapi bukan truk kan. Kalau ya. Truk itu yang lebih-lebih lagi kayaknya. Semoga biasanya
1: bisa segera teratasi ya. Jadinya nggak macet lagi dan macetnya terurai begitu.
0: Iya, semoga kamu juga cepat sampai kantor ya teman Pro 2 ya.
1: Yes, ada lagi nggak?
0: Apa?
1: Itu yang di request ada.
0: Tuh ada. Oh ada lagi, banyak ya.
1: Banyak banget, well.
0: Dari Nuriana Saragi katanya lapor di Daeng sampai hari ini. Padahal tadi sama
1: sampai
0: ya.
1: Hari ini banget. Telat nih
0: potong gaji. Inilah salah satu korban-korban telat ya.
1: Udahlah satu digit dipotong pula ya kan.
0: Iya.
1: Gimana? Ada lagi.
0: Sudahlah bersabar ya.
1: Ada lagi loh.
0: Alun-alun Batam Center lagi ada acara Hardiknas Min, upacara dan tarian asal dari Kak Esther.
1: Aku lihat juga kemarin persiapannya.
0: Oh, ada ya hari ini ya.
1: Hari ini Hardiknas kah?
0: Kayaknya
1: kenapa kita terlambat?
0: Bukannya
1: acaranya
0: 2 Mei ya?
1: Acaranya
0: Mei.
1: Baru sekarang.
0: Oh.
1: Apa nih? Keskor lancar aman, enggak bisa kirim gambar.
0: Oh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Lin.
1: Bu Lin namanya IG-nya ya. Lagi ada mobil saya dan katanya Ilham tuh.
0: Iya. Update banget nih.
1: Update banget ya.
0: Dari Bang Ilham nih ya.
1: Kayaknya katanya dia masih bermacet.
0: Iya. Jadi dia kayak oh ya udah.
1: Tadi belum bisa berkendara banget.
0: Iya ya. Padahal dari tadi loh dia udah laporan tuh udah dari jam berapa?
1: Jam
0: 7. Kamu ternyata masih terjebak sepertinya.
1: Ulala. Semangat girls kalian. Terima kasih sudah info-info ya. Sebentar lagi kita spill tema kita pagi hari ini apa.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Tetap pantengin kita di Instagram @prodobatam.

Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813 6941 4014 atau 08

0: Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sis Pada.
1: Selamat pagi Tuan Padua.
0: Iya seru banget ya, pagi hari ini tuh udah cerah banget, orang-orang udah habis apel guys.
1: Bawaannya happy ya kalau cuaca cerah gitu ya, bukan yang panas gitu.
0: Aku kepikiran pengen main playground sama anakku.
1: Oh iya bisa.
0: Karena cuacanya enak begini, bagus amat sinar mataharinya buat anak-anak ya.
1: Benar, vitamin D ya kalau pagi ya.
0: Katanya buat ilangin flu-flu juga guys.
1: Oh iya, iya benar-benar. Karena ini panas, virus-virusnya kena panas.
0: Iya, jadi kalau misal kalian sering ASEAN gitu, coba keluar deh, hirup udara segar.
1: Iya.
0: Ya Allah, ada yang jemur sepatu banget tuh di situ. Sepatu siapa?
1: Inilah, karena kemarin hujan kan.
0: Ya lagi.
1: Jangan-jangan dia butuh buat kerja, tapi ini.
0: Ini ngatur kita banget nih, sepatu siapa tuh?
1: Iya kemarin kehujanan.
0: Seru banget. Ih, kita balik lagi di sepeda. Jadi kita ngomongin warna. Baju terbanyak di lemarimu warna apa?
1: Warna apa ya kalau dipikir-pikir? Nggak berwarna kayaknya.
0: Iya ya. Apa itu putih ya?
1: Hitam, warna krem, yang gitu-gitu, warna pastel.
0: Earth tone.
1: Kalau kau apa bajunya?
0: Aku, iya earth tone juga kan? Karena kulitku gak balance banget sama warna-warna yang mencolok gitu.
1: Iya, earth tone bisa.
0: Kulit eksotis ini cocoknya hitam, coklat gitu. Aku gak bisa banget pakai baju warna putih sesungguhnya.
1: Kenapa?
0: Kayak tai cica.
1: Aku gitu. Gitu.
0: Wah kulitku kan eksotis tuh ya. Terus pakai baju warna putih tuh kayak makin butek gitu loh.
1: Enggak juga.
0: Aku gak pede. Gak pede.
1: Ini ya kayak diri sendiri gitu, kayak kok kurang ya gitu ya.
0: Iya benar, kayak menggelap loh aku pakai warna putih. Jadi aku sangat menghindari. Kecuali kemejanya kancingnya dilepas, di dalemannya tuh
1: warna lain.
0: Yes.
1: Jadi kayak outer aja, outer.
0: Iya, outernya putih boleh deh.
1: Kalau warna-warna ngejreng kok punya enggak?
0: Enggak punya sih sesungguhnya, cuma
1: pakai.
0: Ih, jarang-jarang banget aku pakai. Kayak bener mencolok begitu, meriah gitu.
1: Pink misalnya, yang pink yang shine.
0: Dulu
1: gitu.
0: Aku masih pakai ya, waktu masih muda beli ya.
1: Sekarang
0: aku enggak mau.
1: Kuning, cerah, bonjreng gitu.
0: Itu bakal terlihat banget lemak-lemak. Jadi aku pakai baju yang gomprang-gomprang hitam.
1: Sebenarnya tuh warna gitu. Itu mempengaruhi ya,
0: iya.
1: Bentuk tubuh gitu ya.
0: Betul. Jadi kelihatan kayak kalau misalnya berwarna banget, nanti kelihatan gemuk lah, kelihatan itu. Tapi aku ada lihat satu akun TikTok, mbak-mbak itu bajunya gonjreng banget warnanya, tapi masuk-masuk aja loh.
1: Cakep gitu ya.
0: Cakep, tapi dia memang bodinya kayak kita mama-mama gitu, tapi dia pinter match and matchnya.
1: Potongan baju juga ngaruh nggak?
0: Foto dia pakai baju sembarangan,
1: kaos gitu misalnya,
0: ada kayak pakai outer lah dia gitu, pakai baju kayak long sleeve gitu, tapi cakep aja dia pakai.
1: Ya, itu tergantung warna kulit juga kali ya.
0: Enggak juga sih, pakai yang kita aku bilang, dia tuh kayak bener-bener
1: apa yang bikin
0: Indonesia.
1: Dia kayak cocok gitu kan. Ini ya balik lagi ya, kadang ada yang cocok warna-warni memang pakai baju, ada juga
0: tau
1: kayak apa? Kita misalnya earth tone doang.
0: Tau apa? Pede.
1: Iyalah.
0: Dia percaya diri tinggi ya, banget.
1: Ya, yang susah.
0: Nah,
1: gak susah sih. Kayak
0: tapi kelihatan ya? Bagus dia pakai.
1: Iya sih. Kayak pede aja gitu ya.
0: Iya ya, keren juga kakak ini. Pakai kayak pink Fanta.
1: Nah itu maksudku yang pink gold dress.
0: Itu
1: gitu.
0: Namanya apa? Fuchsia.
1: Oh,
0: dulu
1: fuchsia.
0: Kan sempatnya tren.
1: Iya sih,
0: warna
1: iya sih, benar-benar.
0: Fuchsia itu. Dia pakainya pokoknya gonjong-gonjong sampai jilbab. Dia kan pakai hijab juga kan? Jepit-jepitannya itu. Dia jepit di hijab itu warna-warni.
1: Masuk warnanya?
0: Masuk aja, lucu malah. Terus dipakai tas-tas yang warna-warni. Pokoknya bener-bener dia itu kayaknya kerja di kantor swasta gitu. Gak tahu deh, entah bagian media, entah apa. Pokoknya keren deh stylenya,
1: itu
0: aku
1: berarti
0: suka.
1: Kayak bentuk dia mengekspresikan diri.
0: Yes,
1: kan?
0: Yes. Terus aku juga lihat kontennya viral gitu kan. Orang-orang pada komentar, kak kamu keren banget, sumpah gaya kamu cool abis gitu-gitu. Aku lihat, oh iya kuncinya dalam berpakaian adalah percaya diri.
1: Pede.
0: Yes, baju apapun kita pakai pantas-pantas aja sebenarnya.
1: Cuman kadang kita kalau udah pakai terus ngaca. Kayaknya
0: enggak itu hanya pikiran
1: gitu. Ganti lagi gitu. Berapa kali kau pernah paling banyak gonta-ganti baju?
0: 3 kali.
1: Iya kan? Mau pergi gitu kan.
0: Apalagi sekarang berat badan bertambah nih.
1: Iya.
0: Jadi kayak aduh kayak nangka ya aku. Kayak nangka dibungkus gitu, kayak aduh enggak cocok, enggak pantas. Udah deh aku enggak jadi pergi gitu.
1: Iya. Itulah ya, ujung-ujungnya apa? Bajunya itu lagi
0: betul.
1: Mau pergi.
0: Jadi kayak gitu. Comfort zone-nya itu ya itu aja lah gitu. Atau bila perlu aku cari baju hitam semua deh.
1: Iya. Yes.
0: Biar aman.
1: Tapi kadang hitam itu panas loh.
0: Iya kan? Kalau lagi memang dia menyerap siang-siang
1: matahari ya. Jadi kalau pakai baju itu memang kita tampak slim, tapi panas.
0: Betul. Sedangkan putih aku kayak tai cicak.
1: Bingung. Gak gitu banget sih kayaknya.
0: Aku di rumah aja. Aku nggak mau kemana-mana.
1: Aduh.
0: Jadi kamu tipikal yang mana nih yang teman produa?
1: Kamu bisa polling di Instagram
0: warna
1: ya.
0: Warna baju terbanyak. Kamu apa di lemari? Ih, kayaknya aku butuh ini di clutter lemari deh.
1: Itu penting sih. Kayaknya mama baju wanita lah ya. Wanita ya kan? Tuh banyak nggak sih?
0: Banyak banget. Jadinya kayak apa?
1: Kamu masih nyimpen baju ini nggak sih? Zaman-zaman sekolah atau nggak zaman-zaman
0: kuliah? Wow.
1: Gitu. Walaupun jadi udah nggak muat, tapi kadang masih ada di lemari.
0: Itu di rumah mamaku. Di rumah mamaku kan ada kamar gadisku. Yeah. Ada lemari. Huh? Itu masih di.
1: Masih ada ya?
0: Iya, baju-baju kayak wisuda, baju kebaya.
1: Kadang kayak ih, dulu aku muat loh pakai ini.
0: Aku dulu bikin kebaya wisuda itu 1.200.000 rupiah.
1: Ih,
0: cuman bisa satu kali itu aku pakai.
1: Enggak lagi mau pakai.
0: Enggak aku pakai. Kapan? Itu tuh dari desainer loh aku bikin. Tahu Kak Hanita? Aku bikin di situ untuk wisudaku. Sekali itu aja aku pakai, habis itu sesak.
1: Ya.
0: Enggak bisa lagi masuk.
1: Sudahlah. Eh kok itu aja atau enggak? Kalau masih bagus-bagus pre-love.
0: Oh iya lagi, enggak kepikiran.
1: Lumayan.
0: Masih ada di rumahku.
1: Masih bagus.
0: Bagus banget memang. Iyalah. Jahitannya rapi. Mm-mm. Terus ada apa namanya tuh, kayak apa namanya yang untuk apa tuh?
1: Apa ya? Bruka apa sih dalamnya itu ya?
0: Dalamnya itu apa namanya?
1: Kemben.
0: Itu yang mahal memang.
1: Iya ya.
0: Yang model diikat di belakang. Ih cantik kali lah pokoknya kebayaku waktu itu.
1: Yaudah.
0: Tapi cuma sekali itulah aku pakai, abis itu nggak ada, nggak bisa lagi. Itu pun nggak nampaknya, kita kan pakai baju toga.
1: Iya lagi.
0: Benci banget aku.
1: Iya lagi, iya lagi, bener lagi. Kan ketutup ya, terus ya kan, kan foto-fotonya ya lebih bangga pakai toganya ya dari kan kebayanya.
0: Terus gimana dong kebayanya? Aku pakai cuma sebentar, sehari itu aja, abis sudah nggak ada lagi.
1: Sudahlah ya, jadi penghuni lemari lah.
0: Aku pun kan ingat kebaya itu karena kemarin nengok-nengok foto lama, foto yang sudah aku 10 tahun lalu. Iya, mana kayak kebayaku yang ini ya. Kayaknya dulu tuh mahal
1: adalah
0: banget
1: kayaknya,
0: jahitnya
1: effort
0: gitu.
1: Effort gitulah ya, ya buat kan itu gitu.
0: Mm-mm. Apa namanya? Long torso gitu.
1: Itu
0: yang mahalnya. Itu
1: istilahnya.
0: Nah, itulah itu yang mahalnya. Pokoknya aku baru tahu ternyata kebaya satu pakai tuh mahal ya.
1: Ya.
0: Yang memang bagus.
1: Tapi memang gitu cantik.
0: Beautiful desainnya. Benar-benar pas di body kita waktu itu ya.
1: Slim fit ya. Kan?
0: Waktu itu. Waktu itu.
1: Sekarang.
0: Setengah lengan pun enggak masuk barang itu. Ah, benci aku.
1: Sudahlah, sudah.
0: Jadi sekarang ini kayak apa custom lagi ya baju-baju gitu ya.
1: Lucu ya kalau kayak gitu ya.
0: Takutnya,
1: pengen lagi.
0: Takutnya kan kita diet-diet, hamil lagi. Gendut lagi tuh.
1: Tidak
0: masalah
1: muat
0: mama-mama.
1: Lagi. Gak muat lagi.
0: Kan masalah mama-mama gitu ya.
1: Ya berputar aja lah ya.
0: Betul.
1: Kayak gitu.
0: Jadi sekarang ini aku gak gimana-gimana. Udahlah kalau kayak gini bodinya, udahlah gini udahlah aja.
1: Kita freestyle aja dulu ya bajunya ya.
0: Gitu. Takutnya nanti diet-diet udah cantik lagi. Hamil lagi nih orang nih, gimana nih?
1: Rezeki saya.
0: Iya sih, ya menderita mama-mama ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kalian gimana pilihannya, guys? Warnanya itu banyak apa di lemari? Tapi aku jujur nih suka sih orang-orang yang berani explore warna di baju gitu.
1: Lucu-lucu, gemes gitu.
0: Iya kan? Ya kan? Kayak, kok pede kali kok pakai warna itu? Tapi cantik aja.
1: Iya.
0: Kayak apa? Cakep, pantes
1: itu tadi
0: gitu di dia gitu ya. Kalau kita belum tentu antas sih lainnya.
1: Masuk kayak cute duluan.
0: Padahal orang ngelihatnya biasa aja sih.
1: Kita aja suka overthinking.
0: Kita mau tahu nih, kamu bisa komentar ya. Masih setengah jam lagi nih waktu kita.
1: Yes,
0: setengah jam banget.
1: Langsung aja lah ke Instagram @prodobatam.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Spada.
1: Yes, kita masuk di segmen terakhir guys.
0: Betul, tidak berasa ya guys.
1: Ih, ini ada yang DM-DM loh.
0: Siapa?
1: Coba kita baca lagi lah ya. Siapa ini? Kok hidden request sih?
0: Dia aku gak masuk.
1: Oh,
0: yang tadi kayaknya
1: buzzer.
0: Yeah.
1: Kalau buzzer masuk di hidden request guys.
0: Oh gitu.
1: Yang tadi ya, yang DM ada lagi enggak?
0: Enggak sih, kalau lalu lintas kayak sudah
1: udah kelar
0: sih,
1: ya.
0: Iya. Udah jam segini coy.
1: Iya lagi.
0: Masa iya masih di jalan?
1: Gimana tahu sambil ngopi lah dia berarti kan.
0: Kalau yang masih di jalan jam segini enggak kerja kayaknya.
1: Iya, ngopi
0: mama
1: lah
0: cantik,
1: sekalian
0: melipir. Mama cantik.
1: Yeah. Nah, ini ternyata 50% banget bajunya pilihnya yang terbanyak tuh hitam putih.
0: Iya. Enggak, iya benar-benar.
1: Ya kan?
0: Tadi soalnya sama antara hitam putih sama earth tone.
1: Sekarang earth tone 33%.
0: Iya, hitam putih 50%, warna-warni 17%.
1: Nah, tadi kata Versace macet kenapa nih Min di Tembesi?
0: Itu kayaknya kecelakaan yang tadi,
1: tadi
0: itu.
1: Kayak iya, ya?
0: Itu kayaknya masih terdampak kayaknya ya.
1: Kalau dari Yeni bisa mix and match, dia pilihnya earth tone.
0: Iya sih, kalau warna earth tone tuh kayak dicampur apa aja masih
1: masuk.
0: Oke,
1: ya?
0: Masuk. Kalau warna-warni tabrak-tabrak.
1: Kalau
0: tapi asal pede ya enggak apa-apa juga tabrak-tabrak.
1: Warna-warni berarti dia diperbarengkan sama hitam putih enggak sih?
0: Bisa atau enggak warna apa ya, dongker gitu kayak bisa masuk ke
1: warna gelap,
0: warna-warna
1: ya?
0: Yang cocok ke semua warna gitu.
1: Berarti
0: loh,
1: berarti kalau udah warna-warni pasangannya itu yang lebih kalem
0: ya, kayak jeans misalnya.
1: Yes.
0: Misalnya kamu pakai bajunya
1: tapi aku juga
0: warna
1: suka
0: gondreng,
1: aku suka
0: jeans.
1: Pakai warna lemon.
0: Oh ya, bisa
1: warna
0: juga.
1: Lemon, aku punya kemeja yang lemon. Itu ya kelihatan dari jauh kalau oh itu si Egi gitu.
0: Iya kan. Masih itu cerah lah, itu cerah.
1: Iya. Tapi jujur nih, kalau misalnya warna favoritmu itu apa?
0: Kalau aku ungu.
1: Ungu banget, mau gak pakai baju warna ungu?
0: Mau.
1: Mau ya?
0: Baju aku
1: banyak. Lucu
0: ada
1: banget lagi.
0: Ungunya tapi ungu yang gelap atau enggak yang ungu
1: pastel.
0: Iya,
1: gitu.
0: Pastel.
1: Aku tuh suka
0: banget, aku enggak suka.
1: Aku suka hijau. Ah, enggak pede pakai baju warna hijau.
0: Kenapa? Ada loh hijau pastel cakep warnanya.
1: Ah, kalau kayak sage-sage masih pede, iya, gitu. Tapi aku tuh kan suka yang hijau yang warnanya.
0: Hijau apa? Hijau daun
1: gitu loh.
0: Oh,
1: hijau-hijau light
0: hijau
1: gitu.
0: Hijau muda atau hijau tua?
1: Hijau muda.
0: Iya, hijau daun gitu kan.
1: Kan enggak cocok kalau aku pakai jadiin baju.
0: Iya sih.
1: Ada
0: jarang
1: sih
0: ya
1: warna beli otter.
0: Kaos tapi ya kalau enggak otter.
1: Ada aku beli otter hijau kayak hijau mint gitu. Tapi kayak meriah kali aku gitu.
0: Tapi enggak apa-apa loh, itu kadang kalau kok ngaruh enggak antara baju ke warnanya terang terus buat mood kok tuh juga kayak jadinya berpengaruh gitu.
1: Berpengaruh sih.
0: Iya kan?
1: Yes, jadi aku lagi pengen dandan.
0: Lebih centil jadinya.
1: Yes, kalau baju kita warna-warna itu aku kayaknya kayak enggak masuk kalau wajah ini pucet ya kan.
0: Iya kan?
1: Kita harus
0: jadi
1: dandan.
0: Jadi lebih semangat untuk kayak centil-centil gitu.
1: Yes, meskipun tidak fantas ya. Tidak fantas
0: gak
1: mama
0: apa-apa
1: ini.
0: Lah ya, sekali-sekali ya.
1: Iya, tapi ya makeup-nya enggak gimana-gimana. Paling
0: sewajarnya.
1: Ini pakai lip tint-nya udah keras kali kita itu.
0: Iya, udah paling yeah. Itu paling effort kayak.
1: Iya kan? Kayak in this economy males banget enggak sih? Aku tuh udah enggak ngikutin lagi kayak bedak kapan yang viral
0: aku
1: atau
0: juga enggak.
1: Foundation atau
0: asal
1: BB cream.
0: Asal ada bedak aja sih.
1: Apa sih orang-orang pakai sekarang?
0: Enggak ngerti.
1: Iya kan?
0: aku enggak ngikutin, kalau adikku ngikutin. Jadi aku suka nanya adikku, "Apa yang bagus bedak? Aku mau beli bedak, bedakku habis." Dah gitu doang.
1: Kita udah masa-masanya gen milenial.
0: Iya, udah kayak bedak tabur pun jadi loh kita.
1: Iya kan?
0: Kayak bedak baby itu loh.
1: Biar kayak udah mandi aja ini. Iya kan? Soalnya kalau enggak pakai itu kayak belum mandi gitu.
0: Biar kelihatan kayak enggak kucel kali.
1: Aku sebel banget di rumah itu lakiku, "Mami udah mandi?"

0: Aku gak punya apron.
1: Beli lah.
0: Ini aku harus beli apron. Seru sih. Jadinya gak kayak muncrat-muncrat gitu baju apa air masakan. Cucian piring begitu. Ya kan. Ya kita ngomongin apa sih ini?
1: Dari warna baju ya. Aduh. Gitulah ya kalau sudah wanita ya ngobrolnya kemana-mana.
0: Aneh banget. Ya kalian yang di jalan nih atau di jalan yang drive safely udah mau jam 9 guys.
1: Yes.
0: Udah waktunya melipir sih kalau kata aku beli kopi.
1: Kerja belum sampai kantor udah disuruh melipir lagi.
0: Jangan ya.
1: Iya jangan kerja dulu lah. Ya
0: kerja
1: kan?
0: Dulu lah minimal 1-2 laporan selesai.
1: Yes, barulah cari kopi cantik.
0: Iya, enak ya kopi apa ya? Seru. Udahlah, nanti bakal sama siapa?
1: Siapa sih yang? Oh ada Dava ya. Oh, nanti Dava. Request lah yang banyak sama Dava ya di Pro 2 Headless.
0: Iya, sampai jam 12 tuh ya. Kita pamit undur diri dulu. Yes. Besok aku temenin kamu di pagi.
1: Aku di siang, gantian kita.
0: Iya, iya. Oke deh, bye-bye.
1: Bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info Prodo dari kanal rri.co.id kau memastikan tiket untuk berlaga di kompetisi Eropa usai menundukkan Hella Verona 1-0 di Minggu 10 Mei 2026. Laga antara kedua tim pada pekan ke-36 Serie A itu berlangsung di Stadion Marc Antonio Bentego di Verona. Kemenangan tersebut membuat Como naik ke posisi kelima klasemen dengan mengantongi 65 poin dari 36 laga. Dengan 3 pertandingan tersisa, Ilariani dipastikan finish minimal di posisi ke-6. Artinya minimal tiket kompetisi Liga Konferensi UEFA 2026-2027 sudah berada di tangan mereka. Bahkan Como masih berpeluang meraih tiket Liga Eropa ataupun Liga Champion musim depan. Persib tersebut terasa spesial karena Gli Azzurri baru aja dipromosi dari Serie B 2 tahun lalu. Pelatih Cesc Fabregas sukses membawa klub itu mencatat sejarah Eropa pertama kalinya sejak berdiri pada tahun 1907. Sementara itu Verona harus terdegradasi ke Serie B pada musim depan. Skuad Giallolobo saat ini bertengger di peringkat ke-19 klasemen Serie A dengan 20 poin. Info produk selanjutnya masih sama dari kanal rri.co.id. Netflix umumkan semesta manehis berlanjut lewat proyek baru. Netflix resmi mengumumkan kelanjutan series Money Heist melalui proyek terbaru yang masih dirahasiakan. Pengumuman tersebut dibagikan lewat video singkat yang menegaskan bahwa kisah dari franchise populer karya Alex Pina itu belum berakhir. Dari video berdurasi 1 menit yang diunggah Netflix muncul tulisan Revolution is not over yet atau revolusi belum berakhir. Video tersebut juga memberi petunjuk bahwa babak baru dari franchise Money Heist akan segera dimulai. Meski demikian, Netflix belum mengungkap secara detail bentuk kelanjutan proyek tersebut. Belum diketahui apakah franchise itu akan kembali lewat Money Heist Season 6, serial spin-off baru atau kelanjutan dari serial Berlin. Pengumuman itu muncul hanya beberapa hari sebelum perilisan Berlin Season 2 yang dijadwalkan tayang 15 Mei mendatang. Serial tersebut menjadi prequel spin-off dari Money Heist dan berfokus pada karakter Berlin atau Andres de Fonolosa yang diperankan Pedro Alonso. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait proyek lanjutan terbaru dari semesta Money Heist, namun pengumuman Netflix tersebut langsung memicu antusiasme dan spekulasi dari para penggemar serial tersebut. Kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tungguin nih requestan di pagi hari ini tahun Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produer Batam, teman terbaik kamu. Masih di Produlist, teman Produan. Ini waktunya aku mau bacain lagi requestan dari Intan ya. Ini dia request lagunya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nah, ini lagi rame juga nih lagunya ya. Nih, lagi tahun-tahun baru gini banyak banget nih ya yang muterin lagu ini tentunya. Nah, langsung aja kita puterin lagunya dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

We are still on Pro 2 at least, on Pro 2. Ini aku ingetin sekali lagi ya, buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di Pro 2 Batam, atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nih waktunya aku mau bacain ya. Ini dari siapa ya ini ya? Ini dari Irawan. Dia request lagunya Hindia, Everything You Are. Langsung aja kita puterin lagu dari Hindia, Everything.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

105 Call FM, Bre Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro Duet List tahun Pro 2. Dan aku ingin sekali lagi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Atau bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502. Aku mau bacain requestan ini yang sudah masuk ya, dari Rahman. Dia request lagunya Okai yang judulnya itu

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Dan masih di sesi Broadlist hari ini, sebelum aku bacain requestan yang sudah masuk ya. Ini aku ingetin sekali lagi buat kamu yang mau request lagu, langsung aja DM di Instagram tadi @prodobatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku mau bacain nih requestan dari Mita. Dia request lagunya Ardito Pramono yang Walking Up Together With You.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produksi hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janji.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105.9 Perbatam, teman terbaik kamu masih di Santai Anthem Pro 2. Dan kabar seputar olahraga kali ini dari Arsenal semakin dekat dengan gelar juara Premier League 2025-2026. Setelah mengalahkan West Ham 1-0 di Minggu 10 Mei 2026 kemarin, gol kemenangan The Gunners pada laga yang berlangsung di stadion tersebut dicetak Leandro Trossard pada menit ke-83. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan timnya menunjukkan sikap, keinginan, keberanian, dan kualitas yang luar biasa sepanjang pekan yang penuh emosi ini. Karena itu Arteta meminta pemainnya tetap bermain tenang dan mengendalikan jalannya laga. Pelatih asal Spanyol itu mengakui sektor penyerangan The Gunners membuat perbedaan setelah masuknya Martin Odegaard. Arteta juga memuji keputusan wasit Chris Kavanagh yang berani ketika menganulir gol West Ham di masa injury time. Pemain West Ham Callum Wilson memang sempat membobol gawang Arsenal pada menit ke-94, namun setelah melihat tinjauan VAR, wasit Kavanagh akhirnya membatalkan gol tersebut. Pelatih berusia 44 tahun itu juga menyebut pengalaman penyelamatan kiper David Raya sebagai momen ajaib yang paling dibutuhkan. Kemenangan itu membuat Arsenal kini mengantongi 79 poin dari 36 pertandingan. Meski unggul 5 poin atas Manchester City, tapi The Citizen masih menyimpan 1 pertandingan. Meski begitu, poin Arsenal tidak akan terkejar jika Declan Rice dan kawan-kawan berhasil menangkan 2 pertandingan terakhirnya. The Gunners harus melakukan Burnley dan Crystal Palace untuk memastikan trofi Premier League musim ini.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM, teman terbaik kamu masih di Santai Siang Tanpro 2 di seputar olahraga. Kali ini dari sepak bola tanah air, Persib Bandung kembali membuktikan mental juara yang dimiliki dengan balikan keadaan setelah tertinggal terlebih dahulu di ini terlihat saat Maung Bandung menunjukkan Persija Jakarta 2-1 pada Liga Super League 2025-2026 pada minggu kemarin. Pada laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Macan Kemayoran unggul lebih dahulu melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Axel Sri, pemain asal Maroko itu sukses mengecoh bek Persib Kakang Rudianto sebelum menaklukkan kiper Teja Paku Alam. Namun Maung Bandung bisa bangkit kembali keadaan dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Persija. Pada menit ke-28 tendangan kaki kiri Adam Alis menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan blunder Van Basti Sosa. 10 menit berselang, pemain kelahiran Jakarta itu mencetak brace yang membuat Persib berbalik unggul 2-1 menerima umpan terobosan Tom Hay. Adam lolos dari hadangan Doni Tri dan kiper Carlos Eduardo sebelum membobol gawang Persija. Usai pertandingan, Adam mengatakan bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija di Stadion Segiri Samarinda. Menurut dia, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah yang tercermin dari ketatnya pertandingan. Meski begitu, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Dia mengajak seluruh timnya segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan tetap terjaga posisi puncak. Kemenangan tersebut membuat Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan 75 poin dari 32 pertandingan. Sedangkan bagi Persija, kekalahan ini memupuskan peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 105 November Batam, teman terbaik kamu. Serial Korea terbaru ya, ini dari Netflix. Judulnya tuh If Wheels Could Kill. Nah, ini kayak dari judulnya aja kayak udah penasaran ya pasti ya. Nah, menghadirkan nih kisah trailer horor. Ini ceritanya tuh tentang kehidupan sekolah yang penuh misteri dan ada teror supranatural. Nah, ini para siswa SMA Seorin yang awalnya itu menjalani kehidupan remaja ya let it flow ya kayak biasanya ya. Tapi semua itu berubah ketika salah satu siswa yaitu Choi Heng-wook yang dia tuh memperkenalkan sebuah aplikasi misterius yang bernama Girigo. Nah, aplikasinya tuh diklaim bisa mengabulkan keinginan para penggunanya. Nah, rasa penasaran pun membuat Heng-wook itu mencoba aplikasi tersebut. Keinginannya memang dikabulkan, tapi ada konsekuensi. Dalam waktu 24 jam setelah keinginannya terwujud, dia harus kehilangan nyawa. Wah, ini kacau nih ya. Kematian tersebut menjadi awal dari rangkaian teror yang menghantui teman-teman terdekatnya, yaitu ada Yoo Se-ah, ada Kim Hyun-woo, ada Kang Hae-jun, dan ada Lim Nari. Mereka juga mulai merasakan ancaman-ancaman yang sama karena sebuah kutukan yang muncul setiap kali keinginan dikabulkan. Tapi di tengah ketakutan tersebut, mereka berusaha untuk mengungkap misteri di balik aplikasi Girigo ini. Sebenarnya asal-usulnya kayak gimana sih? Ini ternyata punya dendam masa lalu yang cukup kelam. Nah, semakin dalam mereka mencari jawaban tersebut, semakin jelas juga bahwa bukan sekedar teknologi biasa ya, tapi ini ada sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan supranatural termasuk unsur syamanisme yang kuat ya. Nah, jadi If Wheels Could Kill ini dia ceritanya sebuah series ya. Ini ada sekitar 8 episode. Dia tuh filmnya tentang perpaduan antara misteri, horror, dan thriller. Dan ini suasananya juga mencekam banget. Banyak banget adegan gak terduga ya. Nah, tapi ini buat kamu yang suka film horor, cocok banget buat jadi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105 November Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi kita bahas satu film. Ini filmnya udah tayang sebelumnya di bioskop dan ini bakal tayang di Netflix ya. Ini aku dengar-dengar cari infonya itu di bulan ini, di bulan Mei ini bakal tayang. Nah, kita juga bakal nunggu aja ya yang sebelumnya belum sempat nonton di bioskop. Nih kali ini kalau yang biasa nonton Netflix bakal tayang nih film ini. Filmnya tuh judulnya Dusun Mayit ya. Jadi film ini tuh ngangkat kisah tentang yang mencekam di sebuah desa terpencil di bawah kaki Gunung Wilirang. Dan dia banyak banget nyimpan rahasia kelam dan ceritanya tuh ada sekelompok anak muda yang datang tujuannya tuh hiking. Nah, tapi mereka juga udah dikasih warning nih sama petugas di sana. Yang penting ikuti jalur trek aja, jangan kemana-mana. Biasa, banyak penasaran anak muda. Terus tahu di situ memang banyak banget tempat-tempat ya yang berbau aneh dan misterius. Nah, mulailah mereka merasakan hal-hal kejanggalan. Nah, terus ada juga di suasana dusun tuh terlihat sunyi banget, gak ada perilaku warganya juga aneh gitu, pucet-pucet. Nah, satu-satu mulailah nih kejadian-kejadian mengerikan mulai muncul. Ada yang ketegangan juga semakin meningkat dan pada puncaknya ada salah satu upacara di situ ya yang harus mengorbankan di dusun mayit ini seseorang. Nah, itu dimulai dan mereka semua dari berempat ini ikut untuk upacara tersebut. Nah, ini filmnya seru banget, jadi buat yang suka sama film horor ini cocok banget. Jadi ininya suasananya mantep banget, ceritanya tentang misteri-misteri seperti itu tuh cocok buat yang suka horor dan ini bikin penasaran banget sampai akhir. Jadi jangan lupa, film Dusun Mayit ini bakal tayang di Netflix di tanggal 14 Mei 2026.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget Tahun Pro 2 yang udah stay tune, tuning bareng ya. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ini. Jadi buat kamu, thank you banget yang udah dari tadi ngikutin bareng aku Dava ya. Dan di sore cerah nanti kamu juga bakal tetap harus tuning in bareng-bareng ya. Keep stay tune terus on Pro FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria barengan aku Denok Mutiarawati. Teman Pro 2, seperti biasa di Sore Ceria dari jam 4 sampai dengan jam 5 ya, kita akan ada talk show. Dan sore hari ini akan ada talk show dari salah satu hotel representative yang baru saja hadir di kota Batam, in the heart of the city, di area Nagoya. Apakah hotel itu? Pokoknya ini hotel tuh deket dari mana-mana gitu ya teman Pro 2. Dan dia hadir dengan konsep baru yang juga sangat fresh tentunya. Nanti kita bakalan kulik mengenai hotel yang baru hadir ini ya di Sore Ceria, yang akan live juga di live YouTube-nya Pro 2 RRI Batam, yang bisa kamu ikutin juga, bisa kamu kepoin juga live kita di RRI Batam YouTube-nya. Nanti kamu bisa tanya-tanya juga ya, karena nanti bakalan ada hadiah menarik dari Fox Hotel, dari sudah di spill ya, dari hotel tersebut teman Pro 2, yang nanti akan dibagikan di sesi akhir-akhir acara. Jadi aku siap-siap dulu, jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria, and I'll be back soon with the talk show session.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu sore hari ini? Ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati di Sore Ceria. Yes indeed, Sore Ceria kali ini kita spesial ya Wak. Kenapa? Karena kita punya tamu spesial yang dimana ini sudah menjadi perbincangan anak Batam ya. Karena tamu kita ini adalah hotel representatif yang baru aja nongol nih di kota Batam. Apalagi lokasinya cakep banget, ada di Nagoya ya Wak. Deket kemana-mana ya teman Pro 2. Dan sore hari ini kita bakal langsung kulik, kita tanyain mengenai all the things about hotel dari Fox Hotel Nagoya Batam. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar bapak-bapak keren dan
2: luar
0: cakep?
2: Luar biasa.
0: Jadi kita kenalan dulu ya, sudah ada hotel representatif dari Fox Hotel Nagoya Batam. Ya. Dari yang paling dekat sama aku adalah Bapak Hengki Saputra selaku Senior Sales Manager. Selamat sore Pak Hengki.
2: Selamat sore.
0: Apa kabarnya, baik Bapak?
2: Luar biasa hari ini.
0: Luar biasa ya. Sebelahnya Pak Hengki ya adalah Bapak Yudi Raples selaku Hotel Manager. Selamat sore Pak Yudi.
3: Selamat sore Kak Deno.
0: Apa kabarnya hari ini?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Biasanya kalau kami ini ketemunya di tempat-tempat yang lebih santai ya. Hari ini kami bertemu lebih profesional nih sore hari ini bersama dengan Pak Yudi ya. Sebelahnya adalah Marketing and Brand Manager dari Fox Hotel Nagoya Batam, ada Bapak Syamsu Rizal. Selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Deno, selamat sore juga buat teman-teman Pro 2 Batam.
0: Pak Rizal apa kabarnya sehat?
4: Luar biasa.
0: Luar biasa. Bapak-bapak ini akan memberikan kita informasi yang super duper lengkap ya mengenai Fox Hotel Nagoya Batam. Nih biar enggak penasaran gitu ya teman Pro 2 ya. Kita langsung aja tanya ceritanya dulu gitu. Sebenarnya ini hotel sudah menjadi perbincangan publik karena ini akan hadir ya di tahun ini gitu. Kayak banyak yang udah tahu tapi banyak yang pengen kepoin lagi gitu. Nah, boleh diceritain enggak sih kapan sebenarnya resminya soft opening atau bisa dibuka atau open for publicnya Fox Hotel Nagoya Batam ini? Pak Yudi, Pak Hengki, Pak Rizal?
3: Ya baik, dari saya dulu ya Kak Reno. Dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas restu dari segala pihak, kami akan mulai beroperasi soft opening di tanggal 14 Mei 2026.
0: 14 Mei means 3 hari lagi.
3: Tiga hari lagi
0: teman Pro 2.
3: Yes.
0: Keren banget ya. Dan ini udah resmi open for public tuh ya.
3: Sudah resmi open for public.
0: Keren sekali. In case kamu belum tahu ya, Fox Hotel ini mempunyai salah satu keuntungan yang sangat dicari-cari, yaitu adalah lokasi yang sangat strategis ya. Yaitu adalah in the heart city of Batam gitu. Benar-benar di kemana-mana tuh deket gitu ya. Tapi kenapa memilih Batam dan kenapa memilih Nagoya, Pak Yudi, Pak Rizal, atau Pak Hengki untuk menjadi lokasi hadirnya Fox Hotel?
3: Ya, yang pertama sekali Fox ini adalah satu yang spesial bagi kita adalah ini adalah brand Fox pertama di Batam.
0: Pertama di Batam. Yeah. Fox ini kan kayaknya ada yang di Pekanbaru juga kan guys?
3: Betul.
0: Ya kan?
3: Betul.
0: Kayak ini pertama kali hadir di kota Batam.

0: why Nagoya gitu, Pak Yudi?
1: Nah, ini juga satu anugerah buat kami ya. Dan kami melihat memang daerah Nagoya adalah downtownnya Batam sendiri dan pusat strategis untuk area bisnis di Kota Batam. Tapi bukan berarti kita nggak hanya untuk market bisnis nantinya ya, tentu saja juga leisure. Jadi Nagoya sendiri adalah memang pusatnya Kota Batam. Dan Fox ini memang dengan konsep basic juga adalah urban hotel. Jadi itulah yang mendukung semuanya. Kenapa Fox pertama di Batam itu ada di daerah Nagoya?
0: Urban hotel tuh maksudnya gimana sih, Pak Yudi?
1: Itu lebih city centric ya.
0: Oh. Ya.
1: Dan I untuk see, semua kalangan, terutama anak-anak muda dan juga untuk bisnis.
0: Oh, I see. Yeah. Ya, jadi memang pas banget gitu ya. Hmm. Yang buat bisnis itu juga dekat kemana-mana. Yang betul, mau leisure juga, mau ke Grand Batam dekat. Mau ke Nagoya juga dekat, mau ke pelabuhan dekat, kemana-mana dekat gitu lah teman. Tempat nongkrong Harbor Bay dekat juga di situ.
1: Dan di Fox Nagoya pun juga bisa nongkrong.
0: Wih,
1: nanti kita akan cek.
0: Kita bakalan kulik dan kuliti semua nih apa facility dari Fox Hotel Nagoya Batam gitu ya. Tapi kan tadi ini seru nih, agak menarik urban hotel. Berarti ini yang jadi pembeda ya, Fox Hotel Nagoya Batam dengan hotel lain yang di Batam gitu. Maksudnya apakah identitas khusus ini seperti apa gitu, bisa dijelasin gak sih? Apa yang membuat Fox Hotel Nagoya Batam ini berbeda dari hotel-hotel lain?
1: Baik, jadi selain dari lokasinya juga berada di Nagoya, outlet-outlet yang ada di Fox Hotel Nagoya sendiri yang membedakannya dari hotel-hotel lain yang ada di sekitar kita ya. Selain dari main restoran kita, kita ada namanya TC Lounge.
0: TC Lounge?
1: Ya, kita nyebutnya sebagai TC. Nah, tadinya di awal kan ada konsep buat anak-anak muda ya. Tapi sebenarnya desain kita itu ya, ambience yang kita bangun itu adalah lebih ke era 70-60-an sebenarnya ambience yang kita bisa dapat di TC Lounge itu sendiri.
0: Oh, I see, I see.
1: Bisa dibilang simpelnya retro ya.
0: Oh, I see. Ya. Itu secara desainnya.
1: Secara desainnya.
0: Oke, baik, baik. Jadi pastinya feel-nya lebih beda ya, Wak ya. Kayak enggak template gitulah ya, bisa dibilang ya. Jadi masuk ke dalam pastinya akan ada wow factor dari si interior desainnya. Belum lagi juga ada pasti ada fasilitas-fasilitas mendukung lain juga ya, selain room dan juga F&B-nya gitu ya. Nanti kita bakalan spill satu persatu. Cuman buat kamu yang penasaran nih ya mengenai apa-apa aja nih yang disediakan dan yang ada di Fox Hotel Nagoya Batam, kamu juga bisa nanti tanya-tanya di line interaktif kita di WhatsApp di 0811-691-5502 atau di Instagramnya Pro2 di @pro2batam. Karena kita bakalan masuk ke segmen yang lebih seru lagi, yang pasti ditunggu-tunggu. Kan kalau orang Batam, enggak orang Batam aja sih, kita semua ya, apalagi aku ya.
1: Kita juga orang Batam.
0: Iya kan, pemburu promo nih. Ini yang pasti ditunggu-tunggu. Hotel baru buka, pasti ada promonya.
2: Nah, ya, Mbak Dana nanti di akhir acara kita bakal bagi-bagi voucher. Bagi-bagi voucher.
1: Oh iya.
2: Jadi nanti kita akan lihat, kita akan tampung yang bertanya, atau mungkin nanti kita akan melontarkan pertanyaan, jawaban, siapa yang jawabannya benar. Nanti kita akan bagi-bagi voucher total 3 voucher untuk sarapan pagi. Satu voucher untuk 2 orang.
0: Keren. Iya.
1: Masing-masing buat 2 orang ya.
2: Yes,
0: jadi
2: betul.
0: Pastikan kalian menyimak diskusi kita dengan seksama ya, Wak. Iya.
2: Yes.
0: Karena siapa cepat yang paling masuk jawabannya ke WhatsApp atau Instagram dan paling benar,
2: nah,
0: dia akan berhak mendapatkan hadiah dari Fox Hotel Nagoya Batam. Atau yang pertanyaannya paling menarik gitu ya. Nanti kita bakalan spill pemenangnya di akhir acara. Cuman kayaknya tadi perkenalan tipis-tipis dulu.
2: Okay.
0: Kita bakalan tunggu juga buat yang baru aja join. Ini adalah saat yang join untuk menyimak diskusi kita sampai dengan akhir acara nanti. Karena sebentar lagi kita bakalan kupas nih, apa sih promo-promo spesial yang disediakan atau yang tersedia selama masa soft opening dari Fox Hotel Nagoya Batam. So keep tune in di Sore Ceria.

0: Obrol Dua masih barengan aku Dena Putiarawati di Sore Ceria. Bersama dengan siapa? Bersama dengan bapak-bapak kece dari Fox Hotel Nagoya. Bapak,
1: May the Fox be with you.
0: Apa-apa tuh, apa Pak Rizal?
1: May the Fox be with you.
0: May the Fox be with you. Luar banget ya.
2: Greeting khas kita nanti.
0: Itu tagline-nya ya.
2: Ya, betul.
0: Oh, I see. May the Fox be with you. Wow, keren sekali. Nah, ini kita bakalan masuk ke segmen yang udah ditunggu-tunggu, yaitu adalah segmen spill-spill promo untuk soft opening yang akan terjadi di tanggal 14 Mei 2026. Nah, teman Pura 2, nanti kita hari ini juga bagi-bagi hadiah. Kalian bisa tune in, kalian bisa nonton kita juga di live streaming YouTube. Kalian boleh tanya dan kalian boleh menjawab pertanyaan dari kami juga nanti. Dan kita akan mencari beberapa orang yang paling beruntung yang akan mendapatkan hadiah voucher breakfast untuk 2 orang per voucher. Dan kita akan mencari berapa pemenang? 3 pemenang. Keren, keren, keren, keren, keren. Jadi pantengin ya, baik-baik ya Wak. Ya, oke. Sekarang ini mungkin lebih ke Pak Hengki atau Pak Rizal nih kalau promo-promo nih.
1: Bebas nih.
0: Oh, bebas ya, semuanya bisa saling melengkapi gitu ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Soft opening ini ada promo spesial nggak bapak-bapak untuk Fox Hotel Nagoya Batam?
3: Baik, untuk soft opening ini sebenarnya part yang ditunggu-tunggu ya, dilakukan Pro 2. Untuk soft opening mulai dari tanggal 14 Mei, kita ada soft opening dengan harga Rp599.000 saja. Sudah bisa menginap di Fox Hotel Nagoya Batam.
0: 599K
3: yep.
0: Sudah bisa menginap di Fox Hotel Nagoya Batam.
3: Betul.
0: Itu only for harga soft opening.
3: Soft opening.
0: Kemana, kenapa Pak Rizal kayaknya senyum-senyum? Pak Rizal mau nambahin nih kayaknya nih.
1: Hari gini loh Mbak.
0: Iya kan?
1: Nginap di kamar di hotel berbintang di Nagoya ya, dengan harga 599K.
0: 599K itu udah 2 orang, udah include breakfast.
1: Itu room only sementara.
0: Oh, room yes, only sementara. Betul. Ya.
2: Tapi akan ada harga khusus.
1: Harga yang dengan sarapan juga.
0: Tapi ini sangat worth it ya. Kayak kamu dapat nggak sampai 600 ribu.
1: Betul.
0: Udah bisa nginep
1: yes.
0: ya di hotel bintang 4 ya, Wak ya. Dan
2: new product semuanya
0: masih kamu jadi kayak orang pertama nih yang meniduri hotel baru itu gitu ya.
1: Terus ngomong masalah ini kayak. Kenapa kita pengen bagi-bagi voucher sarapan seperti yang udah kita share juga kayak produk sarapan kita tuh amazing banget gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi
0: harus
1: lihat, harus datang dengan harga sekian itu benar-benar variety-nya itu udah komplit banget.
0: Oh, maksudnya banget. Breakfast section
1: yes.
0: ini menjadi one of selling point-nya.
1: Betul.
0: Oke, okay. kenapa begitu? Apakah menunya yang banyak variannya?
2: Salah satunya.
0: Atau emang rasanya emang benar to die for?
1: Itu juga pasti.
0: Oh, oke. Okay. Oke, baik, boleh di-spill gak sih menu-menunya tuh ada apa gitu? Kayak biar bisa ngebayangin apakah nuansanya Nusantara atau ada westernnya atau berubah-ubah kalau untuk breakfast sendiri.
1: Kita mix ya Pak ya, untuk yeah. Menu di breakfastnya tuh bisa pilih untuk Nusantaranya juga ada, westernnya juga ada, komplit.
2: Section Jepang juga
1: yes.
2: kita ada.
1: Okay. Ada.
2: Jepang hingga tradisional Indonesia juga kita ada.
0: Ada live cookingnya juga?
2: Ada live cookingnya juga.
0: Boleh banget.
1: Nggak bakalan nyesel pokoknya.
0: Oke, setelah lapar pun bisa ya ke situ ya. Pasti akan pulang dengan kekenyangan ya kan. Bukan kenyang aja, kekenyangan gitu. Saking banyaknya pilihannya gitu ya. Nah, itu ini nanti juga akan jadi hadiah juga untuk yang beruntung nih nanti ikutan kuis kita di akhir acara. Nah, tapi kan itu tadi baru salah satu promonya.
3: Benar.
0: Ada lagi nggak?
3: Ada lagi, untuk benefit promo kita ada beberapa poin yang kita sematkan untuk beberapa poin itu. Salah satunya adalah nanti kita bisa free upgrade ke next kategori level kamar dari harga 599 dengan ketersediaan yang ada. Terus kita juga bisa nanti late check out sampai jam 3 sore.
0: Oh, what a good deal. Sampai jam 3 sore, serius?
3: Tapi ini nanti kita lihat berdasarkan ketersediaan yang ada.
0: I see, I see. Jadi itu based on dari komunikasi di tanggal pemesanan gitu ya.
3: Benar.
0: Wah, tapi ini best deal juga sih ya.
3: Benar, kapan lagi kan kita biasanya kan check out itu biasanya sekitar jam 12.
0: Benar.
3: Mungkin untuk tamu-tamu ataupun rekan-rekan dari luar Batam, mungkin mereka sebelum ke airport ataupun ke pelabuhan feri manapun, jadi bisa sampai jam 3.
0: Iya, jadi kayak bisa belanja dulu kan, Wak, ke Nagoya Hill dulu, ke Top Cepek dulu beli coklat kayak atau apa gitu ya. Enggak usah check out dulu barang-barangnya di kamar aja gitu. Bener-bener. Karena masih bisa late check out sampai dengan jam 3 sore. Mm-hmm. Dan apakah promo ini berlaku dalam waktu tertentu saja?
3: Benar, selama 3 bulan ke depan, mulai dari tanggal 14 Mei nanti ini promo sudah mulai berlaku.
0: Oke, baik. Dan apakah promo ini berlakunya hanya only booking direct ke hotel, atau seumpama pakai platform ketiga juga bisa, atau gimana ya?
2: Ya, itu 599 tadi adalah jika sudah terregister sebagai member ASR kita.
0: Oh iya, ini yang belum kita bahas nih guys. Jadi fun fact, Fox Hotel Nagoya Batam ini adalah salah satu masuk di grupnya Ascott. Ascott Limited
2: Indonesia.
0: Yeah. Dan di Ascott Limited Indonesia ini mereka punya program nih untuk para customer setianya, loyal customer, yaitu ASR ya kalau nggak salah ya Pak Rizal. Apaan sih itu Pak?
1: Jadi kita juga mau ngasih tahu mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu apa sih ASR itu ya. Jadi teman-teman Pro 2, ASR itu merupakan kayak program loyalitas. Dari The Ascott Limited tentunya yang akan memberikan berbagai keuntungan eksklusif seperti di F&B ya, makanan minuman, terus ini yang pasti buat para anggotanya ya, seperti penawaran harga khusus, terus juga upgrade kamar, late check out tadi seperti diinformasikan sama Pak Hengki. Kemudian juga ada diskon makanan untuk F&B, juga promo menarik lainnya di jaringan properti seluruh Ascott.
0: Jadi maksudnya ini terlink juga oleh beberapa membernya Ascott Limited Indonesia gitu ya.
1: Betul.
0: Not only designated untuk Fox Hotel aja,
1: betul,
0: tapi juga di beberapa bendera yang lain gitu.
1: Seluruh Ascott.
0: What a good deal. Caranya supaya jadi member ASR gimana dong Pak Rizal?
1: Untuk member ASR nanti kan misalnya nanti di hotel tuh ada kita sediain barcode, kita tinggal scan aja dan itu all for free.
0: Jadi sign in jadi member gak perlu deposit apa-apa?
1: Tidak perlu sama sekali.
0: Dan once kita sudah terregister sebagai anggota dari
1: ASR itu, semua benefit yang saya sampaikan tadi akan otomatis terdapatkan.
0: Oh, itu bukan sistemnya kayak redeem poin-poin gitu ya?
1: Itu juga nanti seperti itu bisa.
0: Tapi kalau kayak ini kan yang soft opening tadi udah gak ada syarat ketentuan yang lain lagi ya? Cuman only register jadi membernya ASR, langsung bisa dapat harga 599K untuk satu two day one night, and then sudah include juga dengan tadi ya beberapa keuntungan yang kamu bisa late check out sampai dengan jam 3 sore dan beberapa yang tadi disebutin Pak Hengki. Ada lagi nggak Pak?
2: Satu lagi saya tambahkan, selain tadi Pak Rizal juga bisa langsung registrasi dengan nge-scan nanti QR-nya, atau bisa juga melalui website resmi kita.
0: Bisa. Berarti nggak perlu ke Fox Hotel dulu nih untuk daftar jadi member. Kemana tuh Pak Yudi?
2: Discoverasr.com.
0: Discoverasr.com.
1: And then nanti searching Fox Hotel Nagoya Batam.
2: Hotel Nagoya Batam akan muncul di sana dan bisa langsung sign up di sana, registrasi untuk jadi member.
0: Bisa guys, dari mana aja guys.
2: Mudah
0: dan
2: sekali.
0: Setelah itu once kita booking itu udah langsung belinya dari website,
2: dari website
0: itu
2: juga
0: dari
2: bisa langsung.
0: Discovery itu bisa ya.
2: Sign up dulu saja sebagai member, setelah itu udah bisa langsung nanti otomatis sign in sebagai member dan itu sudah akan langsung muncul harga spesial tersebut.
0: Dan di situ juga udah bisa juga ya untuk berkomunikasi mengenai benefit-benefit yang tadi bisa didapatkan gitu ya. Keren juga sih ya teman Pro 2. Emang meluangkan waktu agak 3 sampai 5 menit. Untuk
2: kurang
0: less than 3 minutes. Sesimpel itu.
2: Sesimpel itu.
0: Baik. Jadi kalian langsung aja ke Discovery
1: discoverasr.com,
0: cari Fox Hotel
1: Nagoya Batam
0: dan langsung sign up jadi member ASR. Keren sih teman Pro 2. Nah ini juga yang bikin aku penasaran nih, di setiap pertemuan kayak begini tuh aku kayak penasaran. Nanti pas soft opening udah ada berapa tipe room sih yang ditawarkan oleh Fox Hotel Nagoya Batam kepada publik?
2: Dari seluruhnya kita ada 6 tipe. Ya, tapi untuk periode soft opening ini kita akan buka 5 dari 6 tipe tersebut dulu.
0: 5 dari 6 tipe.
2: Ya, nanti untuk tahap grand opening selanjutnya kita bahas setelah ini.
0: Masih ada to be continue, guys.
2: Yes.
0: Baik. Iya juga ya, ada soft, ada grand ya, wah.
1: Ini masih session pertama ya.
0: Baik. 5 dari 6 tuh ada apa aja Pak Yudi?
2: Kita mulai dulu dari deluxe room, tipe paling awal sekali. Setelah itu kita ada premier room. Di atas premier room kita ada executive room, ada juga executive suite room, dan family suite room.
0: Baik, pasti yang paling tinggi presidential.
2: Family suite
0: room. Family-nya. Yeah, okay, baik. 5 dari 6 sudah ready for public.
2: Di 14 Mei ini.
0: Yeah. Perbedaan facility-nya secara gamblang apa bedanya, kayak deluxe sama apa, sama eksekutif sama family, itu perbedaannya di mana ya Pak ya?
3: Kalau untuk tipe kamar deluxe kita, perbedaannya ke next kategori, misalnya kayak untuk yang executive suite, itu untuk executive suite kita ada living roomnya.
0: Oh.
3: Ya, jadi untuk luasnya lebih besar dari kamar deluxe, sekitar 62 square meter gitu. Dan juga di dalam living roomnya itu kita sudah provide untuk TV sendiri, dan TV kita itu sudah smart TV.
0: Iya.
3: Jadi kayak mau Netflix, kayak mau nonton YouTube gitu udah bisa.
0: Udah bisa otomatis ya di situ ya, tinggal sign in akun masing-masing aja ya, gitu ya.
1: Dan yang paling menarik saya tambahin ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Family suite-nya itu kamarnya tuh keren banget, lucu banget. Jadi khusus buat keluarga, si orang tua di kamar yang sebelah, kemudian yang anak-anaknya itu connecting sama. Dan
0: It's separate, ada kayak ada separatornya,
1: connecting, ada pintu sendiri. Dan si desain untuk kamar anak-anaknya itu lucu banget.
0: Oh, maksudnya
1: jadi tematik. Lucu banget.
0: Jadi beneran real kamar anak-anak gitu ya?
1: Yes, betul.
0: Kayak dindingnya kayak ada wall paintingnya kah, atau bisa dijelasin apa yang membuat dia
1: lebih menarik? Banyak aksesoris tentang yang dunia anak-anak seperti apa sih gitu.
0: Oh, I see.
1: Yes, lucu banget.
0: Jadi staycation bawa anak, udah ada properti buat anak-anak juga gitu di situ.
1: Bener banget.
0: Oke, Pak Yudi.
2: Bang bed, terus juga desain interior.
0: Oh, bang bed.
2: Iya. Dua tier. Terus juga desain interiornya ada dua konsep kita. Untuk yang di soft opening ini konsepnya lebih ke jungle. Jadi ada pohon-pohonan, terus ada kayu-kayuan juga. Jadi di situ ada bed, kemudian nanti ada meja tulis buat anak-anak, mirrornya juga. Itu semuanya lebih
0: tematik,
2: seperti natural.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Dan nanti di grand opening kita di Agustus, satu lagi lebih ke sailor design.
0: Pelaut-pelaut.
1: Temanya.
0: Baik. Menarik sekali ini ya teman berdua ya. Jadi keluarga, family, mau staycation, anak-anak juga punya punya ruangan yang sesuai dengan imajinasi mereka. Orang tuanya tetap bisa merasa nyaman karena connecting gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget.
0: Jadi in case mau lihat anaknya tidur lelap, tinggal buka pintu aja gitu. Ya, baik. Nah, ngomongin mengenai tipe kamar udah, berarti tadi ada apa aja? Deluxe,
2: Premier,
0: Executive Room,
2: Executive Suite Room,
0: dan
2: Family Suite Room.
0: Udah boleh spill nggak sih rate-nya di sini, dari deluxe, dari yang paling affordable sampai yang paling spesial, itu berapa yang disediakan oleh Fox Hotel Nagoya Batam kepada publik?
3: Boleh. Untuk harga untuk tipe deluxe itu, kita untuk sementara promo kita mulai dari 599. Untuk korporasi kita harganya mulai dari Rp770.000.
0: Oke,
3: baik. Itu sudah dengan sarapan 2 dewasa.
0: Best deal.
3: Iya. Untuk next kategorinya kita ada di premier, itu di Rp845.000. Dengan sarapan 2 dewasa.
0: Nice.
3: Eksekutif Rp945.000.
0: Okay.
3: Dan untuk yang paling tertingginya kita itu di family suite hanya dengan Rp2.020.000. Itu sudah termasuk dengan sarapan 2 dewasa dan 2 anak-anak.
0: Boleh juga sih ya teman pro 2 ya. 2 juta something udah dapat family suite yang tematik, udah include sarapan gitu ya. Dan untuk 4 orang jatuhnya ya, 2 dewasa dan 2 anak-anak ya. Wah, keren. Nah, tadi kamar udah, kita udah spill harga-harganya juga. Fasilitas nih Pak Yudi, Pak Hengki, Pak Rizal, apa yang udah beroperasi
2: ya
0: per tanggal 14 nanti?
2: Untuk F&B sendiri kita langsung ada 3 outlet.
0: Maksudnya 3 lokasi gitu?
2: Ya, 3 titik lokasi yang
0: berbeda. Oh wow, okay.
1: Bukan cuma ini, satu kita kasih
0: ini
1: 3.
0: Ini siap banget kayaknya, ready banget buat
1: harus
0: stop opening
1: dong,
0: gitu ya.
1: Harus dong.
0: Okay, ada apa aja tuh? Ya. 3 lokasi di lantai berapa aja tuh, Pak Yudi?
2: Yang pertama itu di lantai UG, ya, atau di lantai 2. kalau kita secara hitungan
0: atas,
2: ya
0: atasnya lobby ya, atasnya lobby pas ya.
2: Di atasnya lobby pas. Itu pertama sekali ada restoran utama kita. Kita sebut atau kita namai dengan nama Tenggara Restoran.
0: Tenggara Restoran. Baik, ya. Baik. Kalau itu main restorannya?
2: Ya, sesuai dengan namanya nanti kita sepenuhnya menghidangkan menu-menu khas dari seluruh Asia Tenggara.
0: Oh, itu ya. Alasannya.
2: Betul sekali.
0: IZ, IZ. Baik-baik, itu yang lokasi pertama?
2: Ya, lokasi pertama.
0: Lokasi kedua?
2: Berikutnya masih satu lantai. Ya. Dan ini ada semacam balkon nantinya. Inilah yang kita sebut sebagai lounge dengan konsep retro tadi ya. Yang kita namain dengan TC Lounge.
0: Interesting.
2: Ya, itu ada di paling depan gedung. Tapi satu lantai dengan restoran tadi.
0: Ah, I see, yeah. I see. Jadi restorannya itu ada di sayap yang belakangnya.
2: Ya, yeah, betul, tengah dan belakang.
0: Tengah dan belakang, yang bagian depan sampai patio-nya, yeah, itu buat lounge TC Lounge.
2: TC Lounge.
0: Oh, ini untuk lebih kayak nongkrong-nongkrong gitu ya?
2: Iya, betul sekali. Okay. Dengan konsep retro.
0: Konsep retro. Apakah menunya juga Asia Tenggara?
2: Itu lebih ke internasional. Kita situ lebih banyak snack and bite nantinya.
0: I see. Yeah. Emang buat duduk-duduk ngopi manis sih.
2: Betul,
0: ya. Savory and sweet semua ada.
2: Savory and sweet semua ada. Okay. Balkon juga ada di situ nantinya. Jadi kalau yang mau nuansa outdoor gitu melihat ke tengah kota, itu kita ada juga.
0: Pemandangannya langsung city view ya. Yeah. Yang ketiga.
2: Yang ketiga itu lebih ke coffee spesial. Itu ada di lobby kita, lantai lobby, satu lantai dengan lobby.
0: I see.
2: Jadi masuk dari lobby, ada koridor lift, setelah itu akan langsung ketemu dengan namanya Stack Coffee.
0: Baik. Jadi kalau itu kayak lebih untuk,
2: nah, misalkan nih orang-orang yang bekerja bawa laptop, silakan ke sana duduk nongkrong, join wifi, sudah bisa sambil bekerja, browsing, chat dan segala macam bisa di situ.
0: Sambil ngopi juga
2: sambil
0: bisa
2: ngopi
0: ya.
2: Juga, ya.
0: Keren juga.
2: Agak
0: sih.
2: Lebih free and easy. Lebih free and easy kalau kita sebut.
0: Ya. I see.
2: Karena tadinya kan kita juga hotel bisnis ya. Ya, mungkin tamu-tamu yang sedang di kamar masih melanjutkan pekerjaannya.
0: Iya juga sih.
2: Dan enggak mau melakukan di kamar, boleh turun ke Stack Coffee kita.
0: Betul, yeah. I see. Supaya bisa mendapatkan ide-ide yang lebih fresh. Betul. Pastinya, ya. Okay, baik-baik. Ada tiga lokasi F&B yang ditawarkan ya Taman Pro 2, baik itu untuk resto, untuk lounge and bar-nya, sampai dengan untuk tempat
2: Coffee corner.
0: Ya,
2: yeah, Steak coffee.
0: Yeah. Nah, itu semuanya udah ready tuh Pak Yudi.
2: Ready.
0: Tanggal 14 Mei udah ready ya. Yeah. Nah, terus ngomongin fasilitas unggulan yang paling jadi andalan dari Fox Hotel Nagoya Batam tuh apa tuh Pak?
2: Nah, tentu saja tiga outlet ini. Ascott mulai dari berapa tahun yang lalu itu sudah memberi kebebasan sebetulnya ke masing-masing unit hotelnya untuk mendevelop sendiri konsep F&B-nya. Ya, kalau dulunya misalkan untuk restoran itu nama restoran dimanapun saja di hotel-hotel Ascott di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu namanya standar sama kan. Tapi kalau sekarang diberikan sepenuhnya ke kita di unit untuk lebih mendevelop sendiri lagi, mencari ide sendiri, tapi tetap dengan bimbingan dari mereka, arahan dari mereka, guidance. Dan ya, inilah yang kita dapatkan sekarang dengan konsep Asia Tenggara, makanan-makanan khas Asia Tenggara untuk main restoran kita, retro untuk TC Lounge and Bar, dan kopi untuk orang-orang yang pengen free and easy.
0: Tapi jadi dapat semuanya ya jatuhnya ya?
2: Ya,
0: yang moodnya bisnis profesional ada, yang mau hang out, chill out juga ada. Yang mau ngisi perut lapar juga bisa.
2: Romantic dinner juga bisa.
0: Baik. Nah, ini yang dibutuhin gitu loh, yang kayak begini-begini gitu ya. Easy access, so many options, untuk F&B dan juga beberapa hal keuntungan-keuntungan yang lain yang pastinya karena hotel baru, ambiensnya pasti lebih fresh gitu ya.
1: Pasti.
0: Satu pastinya. Lagi. Apa tuh Pak Yudi?
2: Tadi kita nyinggung soal F&B dan room ya. Spa dan massage kita juga sudah ready loh.
0: Facility yang lain nih.
2: Iya.
0: Ada apa tuh?
2: Spa dan massage kita juga sudah ready.
0: Udah open for public juga?
2: Iya, bersamaan nanti di 14 Mei.
0: Okay, baik. Wow, keren. Berarti itu all kind of facility semuanya sudah bisa lah ya. Nah cuman kan karena tadi Pak Yudi udah bilang bahwa memang segmen hotel ini selain untuk leisure juga untuk bisnis gitu ya. Apakah ada juga nih Pak untuk kebutuhan meeting? Bisa gak di sana kayak seumpama kayak ada yang mau meeting per 30 orang kah? 50 orang gitu? Apakah ada facility-nya juga meeting room-nya Pak?
2: Ya tentu saja. Dan itu nanti akan kita launching saat grand opening.
0: I see.
2: 8 Agustus. Nah, itulah soft opening. Insya Allah grand opening di 8 Agustus nanti.
0: Baik, baik. Rencananya meeting roomnya ini nanti mau ditaruh di lantai berapa Pak?
3: Oke, untuk
0: spill tipis-tipis kali boleh kali ya, walaupun masih masih nanti di grand nih.
2: Ini yang paling excited nanti soalnya nih untuk segera nih mempromosikan meeting room kita.
3: Kalau untuk function sendiri di Fox Hotel Nagoya Batam itu kita untuk openingnya kan nanti sebenarnya readingnya di 8 Agustus 2026. Namun kan gak mungkin kita menunggu opening baru kita mencari klien untuk melakukan korporasi ataupun meeting dan social event. Akan ada 4 meeting room. Yang pertama itu namanya adalah Solaris Function. Itu yang paling besar, boleh kita katakan itu ballroom untuk kapasitas 160 orang.
0: Oke, ya, baik.
3: Dengan note di dalamnya sudah ada LED dan juga
0: Sudah ada LED.
3: Okay, dan juga nanti untuk LED tersebut adalah salah satu fasilitas dari paket meeting.
0: Oh, jadi enggak additional charge ya? Lagi.
2: Sudah termasuk.
3: Sudah termasuk.
0: Good deal. Ya.
3: Dan function untuk Solaris ini kita no pilar. Jadi memang benar-benar plong seperti itu.
0: Jadi kayak benar-benar plong gitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang menghalangi pandangan mata gitu ya. Bisa dimaksimalkan whether itu untuk audience atau stage. Untuk stage atau dekorasi begitu ya. Oh, menarik. Lalu?
3: Dan untuk tambahan 3 meeting room yang medium dan kecilnya itu kita ada di Oscar, Nova, dan Lumen. Untuk Oscar sendiri sekitar 60 pax atau peserta. Dan disusul dan Nova dan Lumen itu di sekitar di kapasitas 10-20 orang.
0: Berarti ada semua opsi ada gitu
3: semua
0: ya?
3: Semua opsi ada, mulai dari untuk public meeting, private meeting kita ada.
0: Wow, dan ini akan hadir nanti di
2: 8 Agustus.
0: Udahlah ya, udahlah, nggak usah pilih yang mana-mana lagi, nggak usah pilih yang lain gitu. Semuanya ada. Makanan ada 3 segmen, ada F&B ada 3 segmen, ruangan ada 6 pilihan, 5 dari 6 sudah tersedia. Meeting room pun ada gitu ya Taman Pro 2. Jadi tempat yang strategis juga, mudah diakses, dan apalagi kamu juga bisa mendapatkan benefit-benefit apabila kamu sudah terregistrasi menjadi anggota dari ASR nih.
2: Yes.
0: Jadi ini momen yang sangat tepat. Kau mendang-mending seperti aku ya. Kalau kamu mau cari hotel yang ramah lingkungan, ramah anak, dekat akses kemana-mana, nyaman untuk keluarga ya, dan juga untuk bisnis juga, jawabannya adalah Fox Hotel Nagoya Batam. Baik, ini aku masih mau nanya-nanya lagi sih mengenai Fox Hotel ya. Cuman kita istirahat aja dulu sebentar. Kita tarik nafas dulu ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan kalian ingat-ingat tadi apa yang sudah dibicarakan bapak-bapak ini ya, karena nanti akan ada datang masanya kita bertanya kepada kalian untuk kuis memenangkan 3 voucher breakfast di Fox Hotel Nagoya Batam. Ya udah kita istirahat dulu ya. Boleh. Bapak-bapak jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Dan tentunya kita masih barengan teman-teman dari Fox Hotel Nagoya Batam.
1: Selamat datang Fox, be with you.
0: May the Fox be with you. Luar biasa sekali ya teman berdua ya. Dan tadi aku mau ngasih tepuk tangan kayak kenapa tidak bisa? Baru nongol. Oke, tadi kita udah bahas ya banyak hal tentang Fox Hotel Nagoya Batam yang akan segera hadir 14 Mei ini untuk soft opening ya. Tiba-tiba kamarnya kita udah spill, terus harga promonya kita udah spill, terus kalian juga bisa mendapatkan banyak sekali benefit dengan bergabung menjadi member ASR, yaitu sign up di discoverasr.com. Pilih Fox Hotel Nagoya Batam dan langsung daftar, sign up di situ ya teman berdua.
1: Dan jangan lupa nanti kalau dimintain ID-nya, ID FHNB.
0: ID-nya adalah
1: FHNB.
0: FHNB. F Fox H Hotel N Nagoya B Batam. Oke, tapi aku penasaran di Fox Hotel Nagoya Batam tuh ada gym juga nggak sih guys?
2: Ya.
0: Ada gym, ada buat fitness ya.
2: Fitness dan sauna.
0: Oh, menarik. Ini ya. Udah open juga nggak nanti tanggal
2: 15? Itu bersamaan nanti dengan meeting room kita di 8 Agustus.
0: Oh, berarti lengkap ya semuanya ya. Kalau semua ada perjalanan dinas pun di situ nggak akan bosan gitu ya. Banyak ya, spot buat healing ya.
1: Benar.
0: Atau buat meluapkan kekesalan emosi kita dengan gym gitu ya. Wah, ya.
1: Dan Mbak Deno, untuk melengkapi semuanya itu. Kalau sister hotel kita punya Harish Move, Yellow punya Leo, Yellow Roar. Kalau Fox punya Foxtrot.
0: Kalau Fox punya
1: Foxtrot.
0: Apaan tuh?
1: Kurang lebih sama seperti jadi welcome dance gitu.
0: Tapi inilah uniknya teman-teman grup dari Ascot ya. Yang selalu ada gitu yang ngebuat
1: berbagai kita, karakter gitu ya.
0: Iya, jadi semangat gitu ya. Dan ini selalu dilakukan setiap breakfast juga kan?
2: Breakfast?
0: Iya. Dan di event-event tertentu gitu ya.
2: Tertentu. Wah, keren. Dan bahkan welcoming guest pun juga.
0: Oh, welcoming guest pakai itu juga?
2: Iya. Yeah.
0: Okay. Keren. Totalitas ya, Wak.
1: Harus.
0: Ya.
2: Penuh energi.
0: Tapi aku jadi kepo nih, Pak Yudi, Pak Rizal, dan juga Pak Hengki. Sebenarnya target market utama dari Fox Hotel Nagoya Batam itu siapa sih, Pak?
3: Okay. Berbicara tentang target market. Target market kami di Fox Hotel Nagoya Batam cukup luas. Tapi fokus utama kita adalah modern travelers yang mencari hotel stylish, strategic, value for money, khususnya di pusat kota Batam. Mulai dari business traveler, corporate guest, family staycation, sampai leisure traveler, baik dari Singapura dan Malaysia, yang ingin menikmati Batam dengan akses yang dekat dengan shopping, kuliner, dan entertainment, khususnya di area Nagoya.
0: Iya juga. Iya juga sih teman berdua, karena itu dekat mana-mana ya.
3: Betul sekali. Biasanya kalau di Mending ini mau ke Batam itu baik itu dari Jakarta ataupun dari luar Batam, baik Singapura, Malaysia, poin utama yang mereka akan mention is it dekat dengan Nagoya, seperti itu.
0: Itu pasti ya. Pasti. Pertanyaan yang nggak pernah lewat gitu. Benar ya.
3: Sekali.
0: Karena kalau dipikir-pikir lagi juga iya mau ke A2 dekat kan.
1: Yeah.
0: Mau ke Acia dekat,
3: samping
0: gitu.
3: Banget.
0: Terus mau jalan-jalan shopping, yang shopping ke mall juga dekat gitu ya.
1: Kalau kata anak-anak muda seumuran aku tuh.
0: Iya sih Pak, masih. Berarti harusnya kita bilang Bang Rizal.
2: Oke, kok dipanggil Pak? Harusnya Bang.
1: Kalau kata mereka tuh ya ngesot. Ngesot aja udah nyampe.
0: Ngesot sampai gitu ya. Kepleset pun sampai kemana-mana gitu ya. Tapi memang iya, itu menjadi salah satu kekuatan utama juga ya.
3: Betul.
0: Dari Fox Hotel Nagoya Batam. Value for money karena dekat kemana-mana, Wak.
1: Bener.
0: Makan malam jalan kaki aja bisa gitu.
1: Bener,
0: ya. Oke. Dan sekarang ini kan apa-apa tuh sosial media tuh, Pak Hengki, Pak Yudi, Pak Rizal.
1: Yes.
0: Kalau untuk brandingnya Fox Hotel ini juga apakah bergantung ke sosial media juga nggak sekarang?
1: Iya kali, benar banget. Jadi, nah itu salah satu syarat yang harus diikuti oleh peserta nanti yang mau kuis.
0: Okay.
1: Harus wajib kudu follow Instagramnya Fox Nagoya Batam.
0: Mending follow deh sekarang.
1: Yeah.
0: Kalau aku bilang sih follow aja lah dulu. Yeah. Masalah menang atau enggak itu itu urusan Tuhan ya. Jadi urusan keberuntungan, daripada nanti pas waktu divalidasi belum follow kan lewat. Nanti jadi terlempar ke pemenang selanjutnya gitu
1: kan, ya. Kan gak lucu kalau hadiahnya diambil lagi kan.
0: Itulah kan, sedih kali pula ya. Tapi untuk Instagramnya apakah namanya sama? Fox Hotel
1: sama,
0: Nagoya Batam?
1: Sama, at Fox Nagoya Batam, gak pakai hotel.
0: Oh,
1: at Fox Nagoya Batam.
0: Fox Nagoya Batam.
1: Pantau terus semuanya ada di sana nanti. Detik-detik menjelang soft opening juga. Terus juga nanti jangan lupa, pokoknya follow, gak bakalan rugi. Kita bakal bagi-bagi voucher menginap.
0: Wow.
1: Iya kan Pak Bos? Terus Pak Bos dulu.
0: Oh, ya. Dari hotel manager dulu. Iya, apakah itu benar adanya Pak Yudi?
2: Benar sekali.
0: Benar adanya, keren.
1: Jadi saya tidak mengadi-ngadi ya. Pantengin terus pokoknya Instagram Fox Nagoya Batam. Kita bakal bagi-bagi voucher nanti menjelang soft opening atau sudah soft opening, ditunggu aja nanti.
0: Wow, voucher menginap loh guys.
1: Bukan lagi.
0: Bukan lagi, bukan kaleng-kaleng ya. Nah, ngomongin mengenai soft opening dan juga grand opening yang akan datang nanti di bulan Agustus, kalau kita-kita ini masyarakat Kota Batam, so mama mau booking kamar gitu ya, atau pengen cari info lebih lanjut, bisa hubunginya kemana nih? Ada beberapa opsi kah, Pak Rizal?
1: Iya, bisa. Kalau mau telepon langsung juga bisa, nggak lewat WA dulu ya misalnya. Kalau mau telepon langsung di 0778 751599. Kemudian kalau nomor WA-nya bisa langsung WA juga di 0811 1069 5599.
0: Wah, boleh diulangi sekali lagi Pak?
1: Boleh, di 0778 751599. Atau juga di nomor WhatsApp di 0811 1069 5599.
0: Atau mungkin kalau seumpama mereka mau nanya ke admin Instagramnya Fox,
1: boleh banget ya? Ini adminnya ada di depan.
0: Tapi
1: siap membalas.
0: Fast respon kan Pak,
1: banget.
0: Adminnya Pak.
1: Ini saya kemana-mana bawa laptop.
0: untuk supaya cepet gitu.
1: Bener,
0: ya. Baik. Tuh teman-teman dua. Atau mungkin kalau seumpama biar nggak ketinggalan kali ya promo-promo menariknya, mendingan langsung gabung aja jadi membernya ASR nggak sih?
1: Ya.
0: Ya kan, karena infonya tuh kayak ada itu ada webnya, ada aplikasinya juga nggak sih guys?
1: Ya ada. Discover ASR itu.
0: Oh ya. Jadi dari HP pun bisa ya?
1: Bisa.
0: Ya, jadi
1: bisa.
0: Di App Store, di Play Store, tinggal download
2: Discover
0: ASR.
1: Yes.
0: Berarti sign up dari situ juga bisa ya?
2: Bisa.
0: Oh, tuh kan lebih gampang lagi guys. Biasanya tuh infonya A1 kan kalau yang gitu-gitu.
1: A1
0: banget kan, karena orang dalam ya kan. belum dari info mana-mana, promonya pasti sudah ada di Discover ASR sendiri gitu ya. Oke. Plus sebelum kita masuk ke sesi kuis ya, pertanyaan harapan Fox Hotel Nagoya Batam kedepannya apa sih? Pak Yudi, Pak Rizal, dan juga Pak Hengki.
1: Siap.
0: Siapa dulu?
1: Oh, Bapak dulu, Pak.
2: Ya.
0: Pak Yudi.
2: Bos dulu.
0: Iya.
2: Harapan, tentu saja. Kita punya harapan besar ya, Kak Deno. Yang pasti kita ingin menjadi salah satu hotel penyedia fasilitas dan akomodasi kebanggaan Kota Batam.
0: Wah,
2: ya.
0: Amin. Jadi itu salah satunya.
2: Ya.
0: Ada lagi Pak?
2: Ya, mungkin
0: Pak Rizal
2: punya ada harapan.
0: Jadi kalau Pak Yudi pengen menjadi hotel penyedia fasilitas
2: dan akomodasi kebanggaan
0: Kota Batam. Mungkin sih. Mungkin itu Pak. Mungkin banget. Pak Rizal tambahin Pak.
1: Oke, kalau dari saya sendiri, saya berharap banget Fox Hotel Nagoya Batam ini menjadi hotel yang menjadi trendsetter, menjadi kiblat anak-anak muda untuk nongkrong ya di tengah-tengah gempuran banyak banget coffee shop segala macam gitu. Ya mudah-mudahan Fox Hotel Nagoya Batam bisa menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh kaula muda seperti itu. Amin. Terutama untuk tadi outlet-outletnya ya.
0: Amin. Yes. Amin. Ini juga sangat mungkin gitu karena kalau
1: mungkin
0: dari
1: banget.
0: Identitas yang dijelaskan dari facility-nya tuh memang ya anak muda banget.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Dan untuk membuktikannya nanti Mbak Deno harus kesana.
0: Oh, pasti. Bro 2 akan menuju ke Fox Hotel Nagoya Batam.
2: Gas, gitu ditunggu
0: ya. Pak Hengki, harapannya apa? Harapan dari Fox Hotel Nagoya Batam ke depannya?
3: Untuk dari saya mewakili Fox Hotel Nagoya Batam, karena salah satu konsep utama kita itu Fox Hotel Nagoya Batam adalah do it your way, di mana tamu dapat menikmati pengalaman stay yang lebih santai, praktikal dan mengikuti kebutuhan mereka sendiri. Jadi dengan masuknya Fox Hotel Nagoya Batam ini menjadi salah satu opsi untuk market yang akan masuk balik ke Batam seperti itu.
0: Amin, amin, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Fox Hotel Nagoya Batam ya. Sudah hadir salah satu pilihan hotel yang super lengkap fasilitasnya, super deket kemana-mana, super easy to access, yaitu adalah Fox Hotel Nagoya Batam. Kalian harus cek dan follow Instagramnya sekarang juga, yaitu di Fox Nagoya Batam, yeah, untuk dapat info update. Betul. Dari yep, hal-hal menarik yang yes, mungkin akan di-spill di Instagram nantinya. Okay. Yeah.
1: Pak Dino, sebelum kita pamit, kita mau ngasih sesuatu dulu.
0: Oh,
1: kita bertiga, ya.
0: Apa tuh, apa tuh?
1: Fox Hotel Nagoya Batam,
4: May the Fox be with you!
0: Tapi kita masih punya 5 menit untuk bagi-bagi hadiah nih, Pak Rizal. Boleh, ya. Jadi kita akan cari 3 pemenang untuk 3 voucher F&B.
1: Yeah.
0: Yaitu breakfast, which satu voucher itu bisa untuk 2 orang ya.
1: Yes.
0: Jadi kamu bisa bawa istri, suami, mama, bapak, bebas lah ya, you name it. Dan nanti kalian tinggal jawab aja pertanyaan yang paling cepat dan juga yang paling tepat dari pertanyaan yang nantinya akan diutarakan oleh ketiga bapak-bapak. Ini pas kan 3. Jadi masing-masing satu pertanyaan kali ya.
1: Boleh
0: ya. Sebentar-sebentar biar kita makin seru nih masuk kuisnya ya, teman Pro 2. Kita putar dulu yang satu ini.
4: Kuis. Kuis. Waktunya mendadak kuis.
0: Ya, betul sekali waktunya untuk mendadak kuis ya, teman Pro 2 ya.
1: Kita bagi-bagi vitamin G.
0: Apaan tuh?
1: Gratis.
0: Boleh, boleh, boleh. Saya suka, saya suka. Pertanyaan pertama nih, dari siapa dulu nih yang akan
1: saya boleh ya,
0: Pak Rizal.
1: Boleh,
0: sebelum Pak Rizal kasih pertanyaan, jawabannya langsung diketik di WhatsApp 0811 6915502 atau di Instagram Pro 2 di @pro2batam. Sok, silakan, Pak.
1: Pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, apa kepanjangan dari ASR?
0: Apa ASR kepanjangan dari ASR? Nah lo udah bolak-balik kita memberitahu itu ya, kepanjangan dari ASR adalah ya itu dia. Sudah ada yang jawab? Sudah ada yang jawab nih Pak nih ya. Ada dari Hartawan di Bengkong.
1: Halo Hartawan.
2: Halo Hartawan.
0: Semoga Bengkong banyak harta juga ya Mas Hartawan.
2: Bagi-bagi dengan kita Mas Hartawan.
0: Bang Harta, dia jawab kepanjangan ASR adalah Ascot Star Rewards. Apakah betul?
1: Benar nggak ya? Entar, bagaimana? Coba cek dulu Pak. Benar ya?
0: Ascot Star Rewards.
1: Ascot Star
2: Rewards. Ini saya sudah
0: tapi
2: udah
0: tapi bentar, ya, Pak Hartawan di Bengkong, kita akan coba cek apakah Bapak sudah follow Instagramnya atau belum. Dan coba kalau sudah follow, di screenshot dikirim sekarang juga.
1: Yes.
0: Dikirim sekarang juga nih bukti follow-nya di WhatsApp-nya kita. Jadi ini masih belum ya, masih belum fix ya Pak Harta jadi pemenang ya. Karena kita akan cari siapa yang sudah follow Instagramnya paling cepat. Jadi kalau kalian udah follow, langsung aja di screenshot begitu ya, teman Pro 2.
1: Jadi sebelum jawab pertanyaan,
0: sudah.
1: Sudah.
2: Ternyata jawabannya betul.
1: Selamat Mas Hartawan. Di Bengkong ya?
0: Di Bengkong Mas
1: Hartawan. Tetangga aku.
0: Oke, sama. Kita sama-sama
2: Bengkong. Anak Bengkong. Pencernya tadi dua kan ya?
1: Ya,
2: ya Mas Tarawan silakan dibawa pasangannya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sarapan di Tenggara Restoran.
1: Paling nanti cukup bawa fotokopi KTP aja ya dikirimnya.
0: Baik, cukup bawa fotokopi KTP dikirim ke Instagramnya Fox.
1: Boleh.
0: Oh, oke, okay. Baik. Nanti juga mungkin aku bantu, kami bantu himpun datanya
1: boleh,
0: kali
1: boleh,
0: ya.
1: Itu lebih baik.
0: Jadi
1: ya,
0: untuk lebih legit datanya ya,
1: Wak.
0: Tiba-tiba nanti harta-harta yang lain bawa fotokopi KTP ke sana kan tiba-tiba 26 jadinya.
2: Oh iya.
0: Oke, okay. Baik, nanti kita akan berikan legitimasinya ya ke Mas Harta ya.
1: Silakan.
0: Bang, congratulations untuk Mas Hartanya. Oke, okay, sekarang pertanyaan kedua. Ingat ya guys, kalian harus sudah follow Instagramnya dari Ascot Fox Hotel Nagoya Batam. Pertanyaan kedua dari siapa? Dari Pak Yudi adalah
2: mudah sekali. Sesuatu yang jadi topik kita di hari ini yaitu untuk soft opening Fox Hotel Nagoya Batam pada tanggal berapa?
0: Tanggal berapa soft opening dari Fox Hotel Nagoya Batam? Benny, kamu mungkin akan benar tapi boleh enggak dikirim SS-nya sekarang? Screenshot dari Instagramnya sekarang boleh enggak? Ayo Kak, siapa ini?

0: Kak Dika, nanti kita akan keep you contact ya, untuk legitimasinya ya.
1: Congratulations ya Kak Dika.
0: Congratulations.
1: Kalau tadi AB yang ini apa-apa? Belum tahu ya.
0: Iya lagi belum tahu lagi. Baik, Katika, selamat kamu mendapatkan satu voucher breakfast untuk dua orang.
1: Yes.
0: Dan nanti minimum kita akan berikan informasi lebih lanjutnya.
1: Betul.
0: Oke, selanjutnya Bapak Hengki.
2: Yes.
0: Apakah Anda siap untuk memberikan pertanyaan berikutnya? Adalah
2: untuk pertanyaan berikutnya, bisa disebutkan 5 kamar yang sudah ready pada saat soft opening, minimal 2 dari 5 tipe kamar.
1: 2 doang.
2: Cuman 2 ya.
0: Ya Pak Hengki. Sebutkan minimal 2 tipe kamar yang ready di Fox Hotel Nagoya Batam dari 5 yang sudah disebutkan. Ayo. Oh, cepat. Ini sudah ada. Oke, udah ada.
1: Langsung masuk.
0: Sebentar. Dia ini namanya siapa ya? Aduh, siapa sih kasih nama dia? Nomor WA-nya 7320 terakhirnya. Iya. Dia menjawab deluxe, premier, eksekutif, dan eksekutif suite.
1: Dia jawab lebih loh.
0: Dan dia sudah follow Instagramnya. Selamat sebentar ya.
1: Namanya siapa?
0: Siapa? Kita tanya dulu, siapa kamu menang? Ayo kamu menang, nama kamu siapa? Tapi oke, nanti kita akan tanya sekali lagi. Pokoknya untuk kamu yang sudah tadi aku chat barusan, sudah menjawab, lagi ketik dia, lagi typing dia. 5, 4, 3, 2, 1. Panjang nih kayaknya namanya nih. Aci Tina bilang Hengki, selamat Hengki.
1: Oh, namanya Hengki.
0: Betul.
3: Apa dia dari Hengki dan dijawab oleh Hengki.
0: Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman dari Fox Hotel Nagoya Batam. Sudah ya semuanya
1: siap.
0: Sudah lunas. Nanti kita akan berikan datanya siapa-siapa yang menang.
1: Baik.
0: Dan selamat untuk pemenang, kamu bisa menikmati sarapan gratis di Fox Hotel Nagoya Batam.
1: Congratulations.
0: Efektif tanggal berapa? Bisa diklaim tanggal berapa ini
3: sudah
0: hadiahnya?
3: Langsung bisa di tanggal 14.
0: Sudah bisa langsung di tanggal 14. 14 pagi berarti? Atau 15?
1: Mungkin nanti di atas itu aja.
3: Mungkin
1: di
3: inilah idealnya. Karena kita ada wacana nih. Tapi boleh secepat mungkin deh.
0: Secepat mungkin. Oh, ini aja komunikasi aja. Betul.
3: Karena ada momen-momen tertentu yang kami punya program khusus.
0: Oh,
3: kami berharap sih bisa di
0: yang makanannya
3: yang
0: enak-enak gitu ya. Oke, guys. Makan enak kalian nanti ya. Baiklah, sekian untuk talk show kita di sore hari ini. Waktunya kami berempat untuk pamit. Sebelum pamit, boleh sekali lagi?
1: Boleh dong. Fox Hotel Nagoya Batam.
4: May the Fox be with you.
0: Aku Danang Mutiarawati.
2: Hengki Saputra.
3: Yudi Raffles.
1: Syamsur Rizal.
0: Kami dari RRI Batam dan juga Fox Hotel Nagoya Batam.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan aku dan anak Mutiarawati. Ya ini kayaknya memang maraton bahas film nih dari tadi. Ya gak apa-apa lah ya teman Pro 2, karena memang lagi banyak film-film yang seru nih yang akan segera rilis gitu di bioskop kesayangan kamu. Salah satunya kemarin baru aja datang ke Jakarta ya. Belum ding, mereka akan datang ke Jakarta ya. Jadi Jakarta tuh jadi satu-satunya kota di Asia yang masuk dalam rangkaian tour red carpet globalnya film Mortal Kombat. Wah, wow, we feel so special. Jadi kota lain yang masuk tour ini ada Los Angeles, ada London, ada Sydney, ada Gold Coast, dan Jakarta dipilih sebagai wakil Asia. Keren ya, mungkin karena faktor Joe Taslim juga yang jadi Sub-Zero di sini ya guys ya. Nah, kita tahu kan film Mortal Kombat 2 ini akan melanjutkan cerita dari film pertamanya ya Wak, dimana akhirnya turnamen Mortal Kombat akan resmi dimulai. Karena film pertama kan turnamen aslinya tuh belum dimulai kan, kayak masih konflik-konflik yang jadi origin story-nya yang dikemas di film pertama gitu kan. Nah ini kayaknya film kedua akan lebih keren gitu ya, karena finally the fight is about to begin. We are so waiting for this to come, right? Aku tuh kayak nunggu-nunggu part yang ini sebenarnya. Jadi di Seguel ini tuh turnamen Mortal Kombat akhirnya resmi digelar teman Pro 2. Terus Earth Realm harus melawan Outworld untuk menentukan nasib dunia. Taruhannya kalau kalah bumi bisa dikuasai oleh kekuatan jahat. Begitu. Jadi konfliknya makin besar ya, karena kekuatan Outworld tuh semakin brutal ya guys. Terus para petarung dari Earth Realm harus berkembang cepet nih, dan ada ancaman baru yang lebih gelap dari sebelumnya. Apa itu belum di spill. Ceritanya juga kayaknya bakalan lebih fokus ke pertarungan besar antar karakter ikonik. Ada perkembangan kekuatan masing-masing fighter ya, dan drama personal di balik setiap karakter itu pasti sih, karena itu bumbu-bumbunya gitu ya. Dan yang makin bikin hype yaitu tadi ada Joe Taslim yang akan kembali sebagai Sub-Zero ya, yang kemungkinan nanti di sini dia bakalan berevolusi jadi Noob Saibot, karakter yang lebih gelap dan lebih misterius ya teman Pro 2 ya. Selain itu juga ada nama-nama penting tuh kayak Carl Urban sebagai Johnny Cage, ini karakter baru yang ditunggu-tunggu. Ada Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, ada Louis Tan sebagai Cole Young, ada Jessica McNamee sebagai Sonya Blade yang akhirnya born ya di sequel yang kedua ini ya. Ini adalah karakter-karakter yang bakalan jadi pusat konflik besar, major karakternya lah ya teman Pro 2. Nah, yang makin bikin menarik, ada beberapa alasan kuat kenapa film ini tuh kayak layak untuk ditonton gitu ya, ya karena itu tadi, ini adalah menjadi scene yang udah ditunggu-tunggu oleh seluruh fans game Mortal Kombat, apalagi yang udah ngikutin ini games dari kamu masih SMP mungkin ya, kayak akhirnya your imagination is becoming reality gitu ya. Kita bisa lihat dia visualnya seperti apa. Jadi ekspektasi fans sih tinggi nih. Jadi semoga mereka bisa lah ya, bisa lah membeli ekspektasi fans-fans yang udah nungguin ini live action sequelnya Mortal Kombat yang kedua. Oke deh, kita tunggu aja ya yang akan segera tayang di bioskop kesayangan kamu.

2. Ternyata sudah mau jam 6, tidak terasa. Aku sudah nemenin kamu dari tadi ya guys ya. Berarti ini memang sudah waktunya aku buat pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah nemenin aku dari tadi di jam 3 ya. Cuman ini kan bentar lagi kita mau azan maghrib nih. Jadi aku sekalian pamit ya, karena memang setelah azan maghrib kita akan ditemani dengan jazz music. Dan untuk azan maghrib Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di menit ke 9 lepas dari jam 6 sore. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita. Besok masih ketemu, lusa masih ketemu, lusanya lagi masih ketemu kita sore hari ya. Jadi jangan sedih. Oke deh ya teman berdua ya. Makasih banyak buat kamu yang udah ngikutin sore ceria. Tapi jangan sedih, karena nanti setelah sore ceria jam 7 sampai jam 8 masih akan ada music live chat seperti biasa. Terus di jam 8 lanjut dengan jaga malam, jangan galau malam-malam dengan penyiar selanjutnya. Aku Denak Mutiarawati pamit undur diri. Terima kasih banyak, jaga kesehatan semuanya. Ketemu lagi besok.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mungkin

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi. Ya, misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu apa?
0: Tahun lalu ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, nah, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, bener.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Wih, senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday. Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band.
0: Mm-mm.
1: Dulu sempat manggung di Soundrenaline tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenaline, keren loh.
0: Yes. Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: yeah,
1: buat Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kayak itu kan.
1: Gengsi banget kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
0: Oh,
1: belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gue.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapet ini.
2: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya gak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan
1: gue, gitu kan.
0: Gak mau dibilang gue sih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Yes. Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah kenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu lu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Okay, kalau gue tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasti biasa.
0: DIY ya.
1: Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: dan gold,
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sumpah.
0: Ya udah, enggak notice ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift 1.
1: Malah gue kebalik.
2: Terus terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia kameranya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, ini. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalo ada yang endorse. Dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut ya.
0: Gokil, gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh, ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang ngerasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lo ngapain?
0: Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Ini lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas jadi.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Perselingkuhan
2: diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, gak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Itu kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya, udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi lah. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah ini cerita lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil.
0: Wow.
1: Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue dulu merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
0: Squad light. DIY.
2: Saat itu belum ada DIY lah.
1: Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dinis. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Mm-hmm. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke, okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh?
2: Robby semua. Wih, 8 gokil. Lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya?
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Gue ngeliat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga ya. Kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya perfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol.
1: Enggak
2: ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
2: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya.
2: Workshop untuk satu album. Album.
1: Yeah, dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Masuk kayak waktu itu belum ada Suno.
2: Masuk Muri gue.
0: Iya, hilang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Rumi juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin gak ketin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back
1: berdua. Iya. Marah. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band, bro. Jiwanya kental.
2: Masih
0: ketawa
2: dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Oh, lu Panji nih, gue udah
0: Panji dulu ya. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur. Buburku.
1: Laku minuk umpamanya.
0: Bener. Iya sih. Iya, bener deh. Ya udah, suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Ngatur. Iya juga sih, bener sih.
1: Aduh. Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wih. Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil, buka kaca, terus ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ngelihat alam. Ada badu.
1: Bukan dong. Itu alam-alam.
0: Masa buka jendela? Ada badu.
1: Dan juga ya, Gen Z kira itu alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa nggak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak nggak ada kerjaan yang. Aduh.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mohon.
1: Pesapora ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly away. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu upbeat. Galau ya.
2: Galau ya.
0: Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Karena itu kata-kata ajaib sih kalau
2: kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: enggak, ih kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Yeah. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi. Mau ngomong ya.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget ngomongin kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single. Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys.
0: Cuman
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Heeh.
0: Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Kita tantang sama senior nih.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya gitu. Bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip udah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Soundnya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Produer RBT teman terbaik lah kamu. Ketemu lagi bareng Zaldi Darmawan, guys. Ah elah, baru juga opening udah macet nih ya. Selamat malam, selamat hari Senin 11 Mei 2026. Jaga malam ditemani barengan Zaldi Darma sampai ke jam ngantuk ya, sampai ke jam 12 malam nanti. Kayak biasa, kita bakal seru-seruan bareng malam ini. Aku bakal nemenin aktivitas kamu sampai ke jam 12 malam dengan info-info yang happening dan juga lagu-lagu yang gokil pastinya. Now, back to the song. Ada XG with If You Know, You Know. Let's go.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

So that was Justin Bieber, That's Love. Nah, bergabung di jam 8.25 waktu Indonesia Barat. Of course, masih bareng Ezel di Darmawan. Selamat malam untuk kamu yang baru gabungan di Pro 2 Batam, yang baru dengerin. Selamat malam, dan kalau punya aktivitas malam ini sambil dengerin Pro 2 Batam, semangat aktivitasnya ya. Gimana hari Seninnya teman Pro 2? Good? Kalau nggak good, besok kita good kan ya. 11 Mei 2026, aku nggak tahu sih menurut kamu gimana di bulan Mei ini, apakah ngebut banget? Karena kalau menurut aku sih lumayan ya, lumayan cepat, udah 11 hari aja gitu. Nggak kayak April ya, mungkin April karena April mob kali ya, kita dikerjain karena berasa lama banget gitu. Dan bulan Mei ini semoga penuh bahagia, penuh cuan, penuh kesehatan, pastinya teman Pro 2 hal-hal baiklah menghampiri gitu ya. Dan yang lagi diem-dieman sama HTS-annya atau nggak berkabar sama HTS-annya, semoga dapat ganti yang baru gitu. Kalau untuk balik lagi kayak dulu kayaknya nggak sih ya. Kan emang metode nggak tuh, berat banget bahasa aku ya. Kan emang siklusnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya udah asing ya kan sama HTS, itu biasanya nggak bisa balik lagi. Obatnya cuma satu, cari yang baru gitu ya, karena kan masih hubungan tanpa status guys. Atau mungkin kamu udah chat sama HTS-an kamu malam ini untuk yuk, ayu, ayang. Ih, manggil HTS ayang tuh gimana gitu ya, merinding sebulu-bulu. Yuk yang, kita nonton konser The Weeknd yuk. Nah, karena The Weeknd bakal tour di Indonesia, khususnya Jakarta nanti tahun 2 tanggal 26 sampai 27 September 2026. Info lebih lengkapnya abis ini aku bakal kasih tahu ya. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu, keep stay Cerom Pro 2 FM. And I'm back to song. Aku punya satu lagu dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Favorit aku banget guys, Awal Kisah Selamanya. Have a good one.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih dengerin 105.5 FM, Produer dari Metal Teman Terbaik. Kamu ada Chris Brown with Obvious ya, dan masih sama aku juga teman Produer di Jaga Malam. Dan sesuai headline yang udah aku spill tadi, kita ngomongin The Weeknd yang resmi ngumumin tour konser After Hours Till Dawn Tour yang bakal mampir ke Asia. Dan yes, Indonesia masuk daftarnya teman Produer. Dan Jakarta ini bahkan jadi kota kedua yang bakal disinggahi setelah Tokyo. Anyway, konsernya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di tanggal 26 sama 27 September 2026 di JIS alias Jakarta International Stadium ya. Ini juga bakal jadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia, guys. Dan sebelumnya beliau memang pernah tampil di Bali sebagai headliner Jakarta Warehouse Project 10 ya. Dan rumor kedatangannya sendiri memang sempat diperkuat oleh Pak Pramono Anung yang bilang Jakarta bakal kedatangan banyak musisi internasional besar tahun ini. Dan ternyata beneran kejadian, cuy. Jadi setelah Jakarta, tour ini juga bakal lanjut ke Singapura, ke Seoul, Bangkok, Hong Kong, sampai KL alias Kuala Lumpur ya. Nah, sayangnya memang sampai sekarang aku masih belum dapat nih, guys, untuk harga dan kategori tiket yang memang masih belum di-spill sama pihak promotor gitu ya. Jadi untuk teman Produer yang pengen war tiket ya, siap-siap aja pantengin terus update resminya. Tentunya di Produer Batam, right? Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Now have good one from The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: 101.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Dan it was Nona with Sizzle barengan Stefani Putri. Nomor kamu di jam 8.54 waktu Indonesia Barat ya. Ini ada satu info lagi nomor 2 untuk kamu pecinta DWP alias Jakarta Warehouse Project tahun ini ya. Resmi udah diumumin jadwal festival EDM terbesar di Asia Tenggara. Tadi di info The Weekend juga aku udah senggol ini ya, Jakarta Warehouse Project ini. Anyway, ini bakal digelar selama 3 hari penuh, tepatnya di 2, 3, 4 Oktober 2026 di Jakarta atau Ombro 2. Jadi memang pengumuman ini disampaikan langsung lewat peluncuran After Movie DWP tahun sebelumnya yang langsung rame banget di TikTok aku ya. Gak cuma nostalgia, After Movie tersebut juga jadi semacam teaser kalau DWP tahun ini tuh bakal hadir dengan skala yang lebih besar dan produksi yang makin gong gitu cuy. Dan video itu nunjukin vibe khas DWP, mulai dari lautan party goers, tata panggung yang megah banget, lightingnya juga super futuristic, dan juga sampai energi crowd yang gak ada obengnya guys, alias gak ada obatnya ya. Kembalinya DWP tahun ini ke Jakarta juga dianggap pas banget karena memang vibe metropolitan ibu kota dinilai cocok jadi rumah buat festival elektronik kelas dunia yang satu ini. Jadi memang pihak promotor juga bilang kalau peluncuran After Movie ini jadi undangan buat para fans supaya siap menyambut standar baru yang lebih tinggi dari DWP sebelumnya. Jadi gimana tuh Ompro 2? Siap-siap jedak-jeduk bareng. nabung. Masih Oktober, jadi masih lumayan ada waktu untuk kamu menyisihkan gaji-gaji mungilmu itu ya cuy ya. Info barusan aku lihat langsung dari voi.id. Nih, yang senang sama Salma, ada lagu baru dari Salma, barangkali yang belum tahu, judulnya Hashu. Kim's the Agent guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ada Rai Mulaudi dengan Rumah Ekspektasi. Masih dapat kamu di After Hours sampai nanti menjelang jam 11 malam dong Pro 2. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 Batam lewat frekuensi atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan secara gratis di Play Store dan juga App Store. Selamat malam untuk Caca. Sesuai dengan tema kita malam hari ini guys, seandainya hubungan kamu sama dia gak direstui lah sama orang tua, kamu terus atau putus? Nah, kalau kata Caca, aku tim terus, tapi ada batasnya juga. Oke, apa itu batasnya? Kalau alasannya orang tua masih bisa dibicarain ya, menurut aku jangan nyerah dulu. Kadang orang tua cuma takut anaknya salah pilih. Tapi kalau sampai hubungan bikin mental drop, oke, sering berantem, bahkan pasangan jadi nyuruh lawan orang tua, nah itu beda cerita. Oh iya, benar-benar. Cinta emang penting, tapi hubungan juga harus tetap sehat. Oke, I see. Iya lagi. Kayaknya ada gitu beberapa pasangan, dia ngerasa gak direstui sama orang tuanya gitu. Terus si pasangannya ini bukannya nyuruh ngebucuk, malah disuruh ngelawan. Ayo, kita kabur aja yuk gitu. Kawin lari ya kan. Ah, parah. Jangan ya guys ya, jangan. Cinta emang penting, tapi hubungan yang sehat juga wajib. Terima kasih Caca. Next, ada Dika Anugrah. Jujur aku pernah putus gara-gara gak direstui dan sampai sekarang masih nyesek. Padahal hubungan udah hampir 5 tahun. Oh, lama banget tuh ya. Orang tua dia gak suka karena beda suku dan katanya takut budaya keluarga beda. Oke, kita sempat perjuangin tapi makin lama makin capek sendiri. Sampai akhirnya sadar kalau cinta doang gak cukup, kalau dua keluarga gak bisa saling menerima. Aduh, sedih banget lagi. Karena suku gitu ya, dan katanya takut budaya keluarga beda. Nah ini nih, emang susah ya teman Pro 2, karena kan Indonesia tuh kaya akan suku dan budaya. Ada beberapa yang memang suku A dan sama suku B itu tuh kayak harus senyambung itu gitu. Dan ada juga yang susah nyambungnya dan emang gak bisa gitu kan. Jadi ya kalau kondisinya kayak gini sih emang, wah 5 tahun Bang Dika. Lama banget tuh, cicilan mobil mah lunas ya 5 tahun. Kalau KPR 10 tahun lagi lunas gitu ya. Tapi kalau 5 tahun udah kayaknya emang berat banget ya. Pasti udah putus sekarang dan kalau diingat-ingat lagi masih membekas gitu ya kan. Bukan gak saling cinta, tapi orang tua kita yang berbeda. Wih, berbeda prinsip maksudnya ya. Oke Bang Dika, terima kasih. Selamat malam juga untuk Nurul. Nurul Hidayati. Bener ya, HDYT itu Hidayati kan. Aku takut salah lagi, soalnya tulisannya @nrlhdyt. Jangan-jangan bukan lagi. Semoga bener ya Nurul Hidayati. Karena aku bacain kiriman kamu di DM tuh emang lagi on air sama Pro 2, jadi pas off air aku gak mau baca supaya lebih shocknya tuh lebih dapet, excitednya lebih dapet gitu ya. Oke, menurut aku restu orang tua itu penting banget buat jangka panjang. Karena nanti yang dijalanin bukan cuma pacaran tapi kehidupan setelahnya juga. Aku pernah lihat sendiri kakak aku nikah tanpa restu dan akhirnya tiap ada masalah rumah tangga jadi makin rumit karena hubungan sama keluarga renggang. Oh, jadi kalau aku sekarang lebih hati-hati dan gak mau maksa hubungan. Oh, ini ya, based on true story kakaknya sendiri. Jadi dengan hubungan kakaknya yang tanpa restu tadi, jadi cerminan buat Nurul. Kayak lebih hati-hati, gak mau maksain kehendak gitu ya kan. Oke, semoga dapat yang benar-benar ini ya, gak hanya saling cinta tapi saling menerima keluarga dia dan keluarga kamu gitu ya. Oke, tiga dulu deh tolong Pro 2, back to song lagi. Abis ini aku bakal bacain beberapa yang udah masuk di Instagram, jadi kamu masih boleh banget gabung. Kalau baru dengerin, temanya apa Zali malam ini di After Hours? Tapi kalau hubungan kamu tidak direstui orang tua, jangan sampai, tapi kita berandai-andai lah gitu. Kamu tim yang terus atau
putus. Nah, kirimin di DM Instagram atau di WA. DM Instagram di @pro2batam atau di WA di 0811691 5502. Nah, sekarang kita balik lagi ke lagu Tomo Pro 2. Aku punya satu lagu dari Little Mix and Jason Derulo, Secret Love Song. When

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Ada Ziva Magnolia dengan pilihan yang terbaik. Masih barengan Zaldi di After Hours. Masih ada dua respon lagi nih guys. Dua cerita ya, dua respon. Udah kayak ini. Udah kayak apa namanya, kuesioner gitu ya. Kali ini ada dua cerita lagi dari, kali ini aku bakal bacain dari Kezia F, Kezia V L N R. Nggak tahu tuh VLNR-nya apa. Selamat malam untuk Kezia. Aku pernah ada di posisi jadi anak yang nggak direstui. Gimana? Aku pernah ada di posisi jadi anak yang nggak direstui. Rasanya sedih banget karena kita udah berusaha jadi versi terbaik tapi tetap dianggap belum pantas. Yang paling sakit tuh waktu pasangan mulai berubah karena tekanan keluarga. Jadi menurut aku, kalau mau lanjut, dua-duanya harus sama-sama kuat. Kalau cuma satu yang berjuang bakal capek sendiri. Oh, aku pernah ada di posisi jadi, maksudnya jadi orang yang gak direstui. Aku pikir jadi anak yang gak direstui. Wah, ini udah offside nih gitu kan. Oh, ternyata maksudnya gitu ya. Oke, Kezia, terima kasih. Jadi dia pernah ada di posisi gak direstui hubungannya sama pro 2. Terus pasangannya tuh karena gak berani bilang ke dia dan mulai menghadapi ke tekanan-tekanan dari keluarga, akhirnya mulai berubah sifatnya ke dia gitu kan. Satu sisi gak enak sama keluarga, satu sisi kayak mau bilang takut gimana-gimana gitu. Wah, berat sih ini, berat. Jadi memang benar sih, kalau emang mau lanjut, dua-duanya harus sama-sama kuat untuk membuktikan kalau kalian memang pantas untuk bersama. Asik. Terima kasih untuk Kezia. Terus juga Putri Meilani. Putri Meilani. Oke. Okay. Aku tim terus selama hubungan itu enggak toksik. Karena jujur nyari orang yang benar-benar cocok dan nyaman itu susah banget. Karena kalau putus cuma karena belum direstui, rasanya sayang aja. Kadang kalau putus cuma karena belum direstui, rasanya sayang aja. Tapi jangan sampai hubungan bikin kita jadi jauh juga sama keluarga. Menurut aku komunikasi tetap penting. Jangan malah kabur atau nekat nikah diam-diam. Itu dia, takut banget ya. Jadi aku gak tahu ya, zaman sekarang apakah masih ada yang gak direstui terus akhirnya kawin lari alias nikah diam-diam. Gak tahu. Kayaknya udah jarang aku dengar di media sosial gitu tuh, Pro 2. Mungkin ada tapi gak banyak gitu ya. Jadi kalau emang gak direstui, ditanya kenapa, perbedaan apakah yang bikin gak direstui. Makanya komunikasi yang baik dan benar itu penting banget. Jangan lari dari masalah cuy. Emang tenang itu sesaat, tapi sesatnya itu apa, rasa tenang, rasa gak tenang itu bakal menghantui lagi gitu kalau kamu kabur dari masalah gitu ya. Makasih untuk Putri Meilani. Aku masih punya satu sesi terakhir untuk berdua. Monggo kalau kamu mau, boleh kirimin sebelum aku close untuk After Hours edisi hari ini 11 Mei 2026. And now back to song, I Have a Good One from Caleb G. It's Only Me. Have a good one.

So that was Bruno Mars, Risk It All. Nomor kamu di jam 10.49 waktu Indonesia Barat. Udah masuk di jam terakhir untuk After Hours edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026 ya. Jadi malam ini aku banyak banget bacain cerita-cerita dari kamu. Dan aku jadi belajar kalau memang cinta itu ternyata gak selalu cukup buat bikin hubungan berjalan mulus. Aih ya, karena memang kalau di luar rasa sayang, ada keluarga, ada masa depan, dan ada banyak hal yang harus dipikirkan juga, guys. Tapi apapun pilihan kamu, semoga dipilih dengan kepala dingin, jangan kepala batu, apalagi kepala orang gitu ya. Udah pasti kepala orang lah Zaldi, ya juga, masa kepala kucing. Semoga dipilih dengan kepala dingin dan hati yang tetap sehat, bersih gitu ya. Dan buat yang lagi ada di posisi hubungan gak direstui, ya semoga kalian bisa menemukan jalan terbaik ya, mau bertahan ataupun melepaskan. Terima kasih yang udah gabung, yang udah dengerin After Hours edisi hari ini. Dan abis ini kayak biasa aku bakal kasih kamu lagu Indonesia dan juga mancanegara di Just Music sampai ke jam 12 malam nanti. Sekali lagi terima kasih nomor 2, aku pamit. See you next.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 11 Mei 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

hari ini 12 Mei 2026 saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto3 Prancis 2026 Sabtu pada 9 Mei 2026 kemarin. Hasil itu membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Veda tampil kompetitif sepanjang sesi Q2 meski sempat tercecer hingga posisi ke-14. Persaingan ketat terjadi setelah pembalap lainnya terus memperbaiki catatan waktu masing-masing. Memasuki 2 menit terakhir, Veda meningkatkan kecepatannya untuk menembus kelompok 10 besar. Pembalap asal Gunung Kidul itu bahkan sempat mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Upaya Veda akhirnya membuahkan hasil setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6. Ia membukukan catatan terbaik 1 menit 40 detik pada sesi Q2.

0: Selanjutnya dilansir dari rri.co.id, penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konser berjudul After Hours Till Dawn. Tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Berdasarkan poster resmi, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye tersebut di tur ini setelah Tokyo. Konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yaitu 26 dan 27 September 2026. Jakarta International Stadium dipilih menjadi lokasi konser. Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd. Pramono mengatakan Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini. Ia memang menyebutkan nama The Weeknd dalam daftar konser internasional besar tahun 2026.
1: Demikian Info Pro 2, saya lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Seru kali.
0: Kenapa seru?
1: Nah, tanggal 12.
0: Ya Allah, masih lama perjalanan hidupku 18 hari ke depan ya. Tapi it's okay karena ini udah masuk mau masuk minggu kedua kan. Dan banyak hari liburnya, Gel.
1: Iya, nanti 2 hari lagi kita libur kan tanggal 14.
0: Iya, tanggal 15, Ki.
1: 14.
0: 15 cuti bersama
1: 14.
0: Itu.
1: 14. Hah? 14 gak sih? Coba lihat kalender. 14-15, cuti bersamanya memang 15.
0: Oh iya, maksudku liburnya itu dari, berarti liburnya dari 14
1: ya. Oh.
0: Wow.
1: Lagi kan banget gak tuh.
0: Menarik ya.
1: Jadi waktu kita bekerja 2 hari lagi, enggak kita, kalian.
0: Iya.
1: Karena kami bekerja.
0: Kita tetap bekerja, tapi ya begitulah ya.
1: Tentu kita nemenin kalian ya. Tapi kita kalau misalnya orang-orang libur, kita ikut senang.
0: Senang, kita ya senang kan? Karena kita nemenin perjalanan kalian. Terus yes, kayak ngeliatin story-storynya orang iya, jalan-jalan.
1: Kita tuh happy guys, walaupun kita nemenin juga sih di sini.
0: Ya, tapi ya begitulah pekerjaan.
1: Apa tuh rencananya? Mau kemana long weekend?
0: Pantas, kemarin kan aku jumpa sama Dela sama Bibi.
1: Yes.
0: Mereka udah merencana, kita hari Kamis pergi kemana? Kamis.
1: Kita gak akan relate.
0: Ternyata
1: kita
0: mereka
1: gak ada
0: libur.
1: Tanggal merah, say.
0: Kita yang gak kemana-mana. Ya ampun.
1: Kita di sini ya saja.
0: Ya udahlah
1: teman
0: ya.
1: Teman berdua yang bekerja. Ini kan ada juga yang bekerja.
0: Masih. Apalagi kalau kerja PT, Gi. Justru yang kayak gitu tuh hitung lembur kan.
1: Iya. Tapi best. Gak apa-apa cuan.
0: Gak apa-apa.
1: Aku sih milih kerja sih.
0: Iya, liburnya nanti di saat orang lagi
1: yes,
0: sepi. Kita libur.
1: Jadi ketika orang-orang libur, hahaha, kita mencari cuan. Gak apa-apa.
0: Yeah.
1: Justru enak pergi di luar waktu libur.
0: Karena sepi, terus kayak
1: iya,
0: berasa private.
1: Kalau time holiday itu wow, kau di imigrasi pun
0: bisa berjam-jam, woi.
1: Oh, panjang itu antriannya.
0: Tapi enggak ya, apa-apa, semangat buat kamu yang menikmati libur.
1: Tapi
0: di
1: banyak
0: akhir-akhir
1: juga
0: ini
1: yang suka vibe itu.
0: Betul.
1: Gitu. Termasuk kita juga kan yang santai suka juga sih.
0: Iya, dan kita mau ngelihat juga hari ini gimana perakhiran cuaca ya.
1: Yes.
0: Apakah seperti semalam yang ternyata hujan?
1: Panas, tapi cuaca ya.
0: Gimana sih?
1: Panas loh.
0: Semalam aku keluar rumah jalanan basah.
1: Ya memang hujan, tapi paginya tuh panas banget.
0: Tidur
1: gitu. Mataharinya jahat banget mataharinya.
0: Wow.
1: Aku cuci back cover, enggak aku sih yang cuci, papi yang cuci. Kering weh.
0: Langsung kering banget itu.
1: Back cover kau pikir?
0: Wow.
1: Back cover kering pagi-pagi kemarin.
0: Ih seru ya.
1: Ya kan.
0: Kalau hujan-hujan ini kalau cucian yang memang wajib kering satu hari tuh
1: dicuci.
0: Sangat menyenangkan
1: aku
0: ya.
1: Aku habiskan cucianku kemarin.
0: Aku baru hari ini baru
1: mengantar
0: cuci.
1: Bukan aku sih, karena aku kan kerja kemarin jadi papi yang habiskan.
0: Iya. Jadi dia yang cuciin ya. Aku mau beli lagi mesin cuci yang satu ini.
1: Emang kau gak punya mesin cuci?
0: Kan aku gak mikirnya tuh kalau aku cuci, aku nyetrika lagi.
1: Oh capek kau, aku gak pernah nyetrika baju.
0: Jadi kau pakailah dengan motif bajumu itu yang ada lipatan-lipatan.
1: Ini seragam kita kan gak perlu disetrika nih.
0: Iya kalau sebaju-baju kayak gini, ya, karena kan dia bahannya bahan stretch
1: ya,
0: gitu kan.
1: Ya kau pikir aku mau kemana lah, di rumah aja nya.
0: Ya Ci, ya kan? Paling baju-baju
1: biarlah
0: kaos ya.
1: Baju yang berkerumuk-kerumuk itu dipakai di
0: buat
1: rumah
0: hari.
1: Tapi kalau mamaku gak boleh kayak gitu.
0: Kenapa?
1: Gak enak itu bajunya dingin itu, kenapa gak setrika? Kasian tuh anaknya.
0: Harus diangetin gitu ya.
1: Iya,
0: karena kan kalau disetrika terus dilipat langsung,
1: yes,
0: angatnya
1: anget
0: netap
1: rapi,
0: ya.
1: Gitu. Kau ini gak rapi kali jadi perempuan ya, kata mamaku.
0: Tapi beda ya, kita kan sambil bekerja ya.
1: Untungnya beda rumah ya. Kalau satu rumah pusing gue.
0: Oke, habis ini kita juga mau ngelihat gimana kah pantauan CCTV yes, lalu lintas pagi hari ini ya.
1: Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan.

0: Oase di Espada.
1: Selamat pagi teman bro dua.
0: Aku suka banget sih lagu ini.
1: Lagu-lagu apa? Penyemangat?
0: Enggak, lagunya itu kayak aku suka aja beatnya.
1: Vibe-nya?
0: Beat.
1: Oh, beat.
0: Yes, kayak musiknya itu keren pop sih rock, kalau Dewa gitu ya? 19 ini yeah, musiknya emang. Gak gagal ya.
1: Keren sih, kayak musikalitasnya tuh tinggi banget ya.
0: Aku gak tahu tuh kalau bakal ngomong musikalitas banget.
1: Tinggi ngerti.
0: Gitu bahasa musikalitasmu itu ya.
1: Tapi memang lagu-lagu dari Dewa 19 ini harus kita akui enak semua.
0: Everlasting
1: dan kayak siapapun yang nyanyi itu kayak enak aja gitu ya jadinya kan?
0: That's what I'm talking about. Karena dari SD kita dengerin lagu Dewa 19
1: betul.
0: Sampai sekarang masih enak dan relate gitu ya. Nah ini kita mau masuk ke perakiran cuaca hari ini.
1: Kita lihat dulu tahun pro 2 dari bmkg.go.id. Untuk hari ini Belakang Padang bakal hujan petir katanya.
0: Ulala, jam berapa itu ya?
1: Gak tahu nih, di Batu Ampar, Cekupang, Nongsa, terus Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, sampai Batu Haji, sama kompakan hujan petir katanya hari ini.
0: Wah, padahal kalau dilihat langit nih biru banget nih.
1: Iya, kayak ini kayaknya bakal cerah nih hari ini gitu ya.
0: Kayaknya sih bakal siang ya hujan petirnya.
1: We'll see nanti tahun 22 kira-kira di jam berapakah ya.
0: Enaklah tidur kita.
1: Iya lagi, aku abis ini mau tidur dulu.
0: Kalian jangan iri guys, karena kami sudah kerja dari jam 4.
1: Jam 4 kita sudah di sini ya.
0: Kita sudah siap-siap.
1: Betul.
0: Sudah. Jadi jangan iri hati dan dengki ya. Kalau kita pulangnya jam 10
1: kamu
0: atau
1: di jam 11. Jam 4 masih berada di mimpi-mimpinya
0: iya,
1: ya.
0: Iya kan, kita sudah berjibaku.
1: Berjibaku banget nih.
0: Enggak ya. Ya jadi kalau kalian lagi OTW gitu kira-kira kelihatan ada nih kah awan hitamnya? Kan bisa kabar.
1: Iya bisa banget ya, yes. Karena kalau di Abu Dhabi malah cerah banget.
0: Iya
1: cerah
0: banget. Di daerah di Batam ini cerah banget, ada matahari, langitnya biru.
1: Betul.
0: Jadi ibarat kalau orang kayak lagi jatuh cinta.
1: Feeling happy.
0: Iya,
1: yes.
0: Atau nggak kayak gajinya baru masuk gitu.
1: Ada nggak ya jam ini tanggal? Tapi ada sih orang yang gajinya dua kali.
0: Enak kali.
1: Kalau dikasih dua kali minta sekali, ya sekali minta dua kali.
0: Aku maunya dikasihnya dua kali tapi dengan nominal yang sama.
1: Bisa kita bikin perusahaan sendiri ya.
0: Kayak di tanggal 1 gajinya segini full gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti di tanggal 15 ada lagi full.
1: Enak.
0: Di mana itu kerjanya kayak gitu, seru banget.
1: Nanti kita bikin perusahaan sendiri ya. Kita yang ngerasa, bos, kita yang karyawan.
0: Kok ngerasa gak sih RR ini tuh kalau arah ke Tiban tuh rame?
1: Hari-hari ini?
0: Belakangan ini.
1: Oh, lately.
0: Ya, dari Batam Center itu menuju ke Tiban pasti rame. Biasanya kan sepi.
1: Kayaknya ya? Memang orang lebih banyak enggak tahu
0: apa
1: ya, Ki.
0: Apa ada peralihan jalan begitu?
1: Aku kemarin kalau enggak salah lihat di mana ya, ada pembangunan jalan yang dekat Panbil ya. Di sana kan kemarin buka kuning, kalau enggak salah tuh ada penutupan jalan juga.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kayak yang satu arah dari Batu Aji ke Panbil tuh dijadiin dua arah.
0: Oh, gitu.
1: Kemarin kayak gitu.
0: Enggak, soalnya biasanya kalau pagi-pagi tuh sepi aja orang area ketiban sana. Kok akhirnya ini tuh sama dia ruas jalannya tuh penuh gitu.
1: Kiri kanan tuh sama gitu ya.
0: Mungkin kalian bisa info guys apa ada peralihan jalan kah menuju ke apa? Kupang Tiban gitu.
1: Benar. Jadi mereka pada lewat Batu mau ke Batu Aji mungkin lewat Tiban gitu ya.
0: Soalnya di Simpang Kasablanka ini aku lihatnya rame, biasanya tuh
1: cuman
0: sepi 1-2 kendaraan gitu loh.
1: Iya. Aku ngelihatnya juga sama sih.
0: Iya kan.
1: Kayak kenapa jadi banyak banget yang menuju
0: kan?
1: Tiban.
0: Ini kan kenapa kenyang kau?
1: Iya, karena banyak makan pagi-pagi.
0: Nah ini udah basah sih jalanan nih, cuman cuacanya cerah, kayaknya tadi subuh deh hujannya.
1: Nah aku juga bingung, soalnya depan rumahku tadi agak semakin kering ya. Terus kayak lihat kita pas pergi tadi,
0: yes.
1: ada basah gitu.
0: Iya, yes, hujan lokal. Ini di area Temenggung guys.
1: Iya, sambil kita juga nungguin informasi lengkap deh dari kamu tahun 2. Gimana jalannya yang kamu lewatin pagi hari ini? Biasanya tuh banyak banget, kemarin aku baca notif dari Pro 2 tuh banyak banget tuh kayak di Muka Kuning macet segala macam.
0: Banyak banget sih, memang banyak yang kirim foto juga ya,
1: ya kan.
0: Kan di area situ itu memang ya kalau lagi pagi pasti macet sih.
1: Oke.
0: Ramai banget padahal jalannya udah lumayan dilebarin ya.
1: Jadi memang tahun pro 2 langsung aja kamu berkabar pagi hari ini, bisa dalam bentuk foto atau mungkin kamu video segala
0: atau
1: macam.
0: VN boleh lah.
1: VN boleh banget. Nanti itu kita dengerin.
0: Nanti kalau misalnya nggak bisa ngetik gitu kan.
1: Betul.
0: Apa di sini macet kah? Boleh banget.
1: Boleh banget berkabar ya tahun pro 2 pagi hari ini gimana jalan-jalanan yang kamu lewatin.
0: Yes, tetap tapi safety first ya.
1: Betul.
0: Jadi laporinnya itu mungkin bukan drivernya,
1: ya,
0: penumpangnya yang lapor bisa ya.
1: Nah benar.
0: Atau lagi lampu merah bolehlah sebentar ya.
1: Oke.
0: Oke, nanti kita tungguin di DM di @pro2batam.

0: Remaja. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.